0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EE50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis dengan apa dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
6: Kan roadmap kan menuju ke sana.
7: Jadi targetnya Presiden kalau naik E50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
7: Menuju ke sana ya, Pak.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uangnya dibawa keluar kok?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah

0: dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
1: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
2: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
3: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
6: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Liona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.

0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang. Itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Papuatanya Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarok serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah, Haji Munir, mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jay, ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pros 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Memainkan lagu Marvin Gaye featuring Meghan Trainor, saudara pendengar, dan juga Charlie Puth ya, untuk hadir di playlist Bogor pagi ini, edisi Jumat. Jumatnya juga gak setarik kemarin jam-jam segini ya, relatif teduh saudara pendengar. Dan tentu jika berkaitan dengan cuaca akhir-akhir ini yang mana menuntut kita untuk senantiasa apa ya, menjaga kebutuhan protein, vitamin, hal-hal yang tampaknya mendukung aktivitas Anda, saudara pendengar. Alih-alih di tengah mobilitas yang cukup tinggi, tanpa ditopang ya dengan pangan gizi yang oke, wah ini khawatirnya si ambruk ya. Belum lagi belakangan ini pun cukup sering mendengar tentang informasi kesehatan, terutama terkait influenza tipe A. Namanya terdengar serius, apalagi kalau sudah disebut H1N1 atau H3N2. Tapi tenang ya, jangan langsung panik, karena Kementerian Kesehatan menyebut peningkatan kasus virus pernapasan menjelang akhir tahun adalah siklus musiman yang wajar. Data surveillance Agustus 2026 ini mencatat influenza yang dominan adalah A, H1N1, PDMO9, kemudian A, H3N2, dan influenza B, Victoria. Kelompok anak usia 0 sampai 4 tahun ini menjadi yang paling banyak terdeteksi dengan proporsi 33%. Dan menurut Profesor Chandra Yoga Aditama, H1N1 PDM09 ini merupakan salah satu tipe influenza yang memang ditemukan dalam flu musiman, sehingga tidak perlu diartikan sebagai munculnya pandemi baru. Dan yang penting memang kita tetap waspada, kalau sedang flu ataupun sakit gunakan masker, kurangi aktivitas di luar rumah ya, jaga kebersihan, dan juga pertimbangkan vaksinasi influenza sesuai kebutuhan. Jadi waspada itu perlu, namun panik jangan, saudara pendengar. Oke, nanti kita lanjut kembali ke kabar berikutnya. Sementara playlist lainnya masih akan terus menjaga semangat bagi Anda saudara di Bogor pagi ini.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, saat ini sudah di menit 15 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Segmen ketiga di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita hadir kembali, saudara pendengar. Dan di Jumat pagi memang ragam tema yang diulas, namun untuk kali ini kita akan ajak Anda untuk mengenal prestasi olahraga, saudara pendengar, yang tentu tidak lahir hanya dari sebuah pertandingan saja. Karena di balik sebuah medali ini ada proses panjang ya. Ada latihannya, ada disiplinnya, ada pengorbanannya. Dan kita akan berbicara tentang salah satu cabang olahraga yang khususnya di perjalanan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat atau Porprov Jabar 2026. Kita akan mengenal lebih dekat Hapkido Kabupaten Bogor, pendengar. Bagaimana perkembangannya, kemudian sejauh mana kesiapan atlet ya, dan apa yang menjadi target yang ingin diwujudkan di tahun 2026 ini. Dan telah hadir bersama kami di studio awalnya rencananya, namun tampaknya dinamis ya. Beliau juga memiliki beberapa agenda lain. Untuk selanjutnya kita sapa Bapak Sugiarto selaku Ketua Hapkido Kabupaten Bogor melalui sambungan telepon kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugiarto.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Pak ya. Sugiarto?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Roman-romannya padat sekali agendanya hari ini ya Pak.
1: Ya, persiapan Porprov nih.
0: Betul ya, udah semakin dekat ya. Tanggal berapa sih Pak kalau boleh tahu? Semakin dekat.
1: Kalau agenda pembukaannya tanggal 9 November. Cuma ada beberapa cabur yang sudah mulai di bulan Oktober.
0: Oke. Baik, baik, baik. 1-2 bulan ke depan begitu ya Pak ya. Sebelum nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lebih teknis Pak Sugiarto, mungkin kita juga akan ajak masyarakat, terutama pendengar kami ini Pro 1 RRI Bogor, untuk mengenal lebih dekat Hapkido begitu Pak. Bagaimana Bapak melihat perkembangan Hapkido di Kabupaten Bogor saat ini Pak? Apa yang membuat cabang olahraga ini juga layak untuk semakin dikenal, terutama oleh generasi muda? Silakan Pak Sugiarto.
1: Ya gini, Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa setia RRI Pro 1 FM. Hapkido Kabupaten Bogor ini adalah salah satu cabang olahraga baru ya di Kabupaten Bogor. Baru berdiri itu tahun 2022.
0: Oke.
1: Tahun 2022. Pada saat itu kami ketitipan atlet.
0: Oke.
1: Okay. Yang memang pada saat itu alhamdulillah atlet-atlet kami itu turun di ajang olahraga multi event di PON. PON Sumut Aceh ya waktu itu.
0: Ya.
1: Dan alhamdulillahnya lagi kita meraih 3 medali, 1 emas, 1 perak, 1 perunggu.
0: Wow.
1: Nah, walaupun baru, tetapi atlet-atlet kita memang sudah berprestasi, gitu. Nah, untuk di Kabupaten Bogor sendiri, target kita memang di Porprov nanti itu minimal 3 emas, target 4 emas.
0: Oke. Okay. Ada peningkatan target ya dari tahun-tahun sebelumnya rupanya, Pak?
1: Harus kalau itu
0: sih. Harus kalau itu ya. Jadi karena motivasi ya.
1: Karena kan kita pembinaan.
0: Oke, oke. Menarik Pak, jika melihat bagaimana sejauh ini perkembangannya, baru 4 tahun begitu ya, tapi dengan list juara yang sudah didapat juga ini menjadi sesuatu yang positif untuk disampaikan. Karena Kabupaten Bogor punya wilayah yang sangat luas, karena itu pembinaannya nggak cuma hanya terpusat di satu kawasan saja. Kalau peta persebaran dojang Pak atau tempat latihan Hapkido saat ini, untuk strategi apa juga yang diterapkan supaya memastikan anak-anak muda di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten pun punya akses yang sama begitu untuk berlatih, Pak?
1: Ya, kalau saat ini kita punya 2 dojo di Cilengsi, Gunung Putri, sama di Pakansari.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang gini, Hapkido, saya cerita sedikit sejarah tentang Hapkido.
0: Baik.
1: Basicnya Hapkido itu adalah taekwondo. Jadi untuk proses peralihannya, adaptasinya itu nggak terlalu sulit. memang rata-rata juga banyak atlet-atlet taekwondo gitu.
0: Oke.
1: Okay. Atlet-atlet taekwondo yang memang dia sudah kena regulasi umur, akhirnya mereka beralih ke Hapkido.
0: Hapkido ya, oke, baik.
1: Hapkido, karena memang basicnya taekwondo.
0: Oke. Okay. Sesuatu yang bukan baru sebetulnya, namun pengembangannya begitu.
1: Pengembangannya. Jadi kalau di Hapkido itu memang ada kombinasi bantingan, kuncian, terus ada juga namanya kita itu seni.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada juga kelas lompat tinggi. Jadi kayak ini lah, olahraga lompat batu di Nias.
0: Oke, baik. Oh, ada ya ternyata ya.
1: Ada.
0: Jadi kalau kita
1: yang dapat itu ada di Kota Bogor
0: loh. Kenapa, gimana, Pak?
1: Yang di waktu di PON. Itu yang meraih lompatan tertinggi itu atlet dari yang emas ya.
0: Wow.
1: Itu dari Kota Bogor.
0: Wih.
1: Saudara tertua.
0: Tingginya itu berapa meter sih, Pak? Saya jadi lagi ngebayangin ini, Pak.
1: Oh, tertingginya itu kalau nggak salah waktu itu 210 atau 215.
0: Wow, luar biasa. Oke, jadi masyarakat saat mendengar kata Hapkido mungkin tidak familiar, tapi secara teknis yang tadi digambarkan, alhasil memang ini secara teknis sih sudah umum begitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Hapkido sendiri ini ada berapa jenis kategori yang diperlombakan sebetulnya, Pak?
1: Kita ada, kalau jenisnya banyak ya.
0: Oke.
1: Ada 17 nomor. Gitu, ya kan? Cuma kita ambil beberapa saja, kelas tanding, tarung ya, serium, kelas tarung, seni, sama yang tadi,
0: lompat jumping.
1: Itu nanti baru kelas-kelas yang sesuai dengan kayak bela diri lainnya gitu ya. Itu
0: oke.
1: Okay. Itu aja sih.
0: Ya. Kalau masyarakat seringkali kan tertarik nih, Pak, setelah melihat langsung atraksi ataupun demonstrasi sebuah cabang olahraga begitu. Nah, sejauh ini Hapkido Kabupaten Bogor apakah memanfaatkan juga untuk apa namanya, jemput bola lah, katakanlah Ghost to School, atau ada event publik, CFD, ataupun festival olahraga, atau kegiatan Pemda lah sebagai media promosi dan pencarian bibit atlet begitu, Pak Sugiarto.
1: Kita sudah melakukan itu, walaupun belum
0: maksimal ya.
1: Tapi kita sudah mencoba memperkenalkan ke sekolah-sekolah, karena memang salah satu pengurus kita di Hapkido Kabupaten Bogor, kebetulan dia adalah kepala sekolah salah satu SMA negeri. Nah, mereka jadi buat satu tim untuk mensosialisasikan itu ke sekolah-sekolah, dan salah satunya kita juga memberi kesempatan kepada atlet-atlet yang taekwondo yang sudah kena regulasi usia, dia tetap masih bisa berkarir lagi di Hapkido, memang basicnya sama gitu, dan hanya tinggal adaptasi, ada gerakan bantingan, kuncian itu. Jadi emang hanya adaptasi itu aja sih.
0: Oke, baik.
1: Cara keseluruhannya nggak terlalu sulit. Lebih mudah.
0: Lebih mudah ya. Bahwa perjalanan menuju prestasi memang dimulai jauh sebelum atlet masuk ke arena begitu kan. Karena balik lagi, kalau di panggung sebesar Porprov, Pak Sugiarto, yang diujikan bukan hanya teknik, tapi ada fisik, ada mental, ada strategi, belum lagi kedalaman skuad hingga kesiapan manajemen. Pak Sugiarto, mungkin kita mulai dari hasil babak kualifikasi, Pak. Berapa atlet Hapkido Kabupaten Bogor yang telah berhasil mengamankan tiket menuju Porprov Jabar 2026? Ada nomor pertandingan yang menjadi kekuatan utama kita nggak, Pak?
1: Kita dari 17 nomor, kita mengikuti 13 nomor. Wow. Alhamdulillah di BK kita masuk, dapat medali semua itu. Namanya 13 atlet kita semua lolos BK dan mendapatkan medali. Gitu. Kita kemarin dapat 3 emas, 3 emas, 4 perak, 3 perunggu.
0: Oke. Baik. Saya rasa dengan perolehan apa namanya catatan prestasi yang sudah diraih, tentu kita punya nilai tawar saat kondisi sarana dan prasarana latihan Hapkido terutama di Kabupaten Bogor saat ini. Apakah sudah oke, Pak? Atau ada hal yang tampaknya berkaitan dengan kebutuhan persiapan menuju Porprov, Pak?
1: Alhamdulillah untuk persiapan kayak peralatan dan sarana latihan juga kita sudah tingkatkan kembali gitu ya. Kita ada satu gor khusus yang memang kita sewa, satu gedung kita sewa untuk apa namanya semacam TC, training center gitu ya. Di situ kita udah perbaiki semua peralatannya, matrasnya baru ya kan, body protektornya ya kan, head protector semuanya. Jadi atlet itu pokoknya dengan peralatan yang mumpuni mereka juga ini tinggal latihan lah gitu ya. Nah, selain itu kita juga berikan apa namanya transport untuk apa namanya mendorong semangat atlet ya, mendorong semangat atlet. Jadi dia udah nggak mikirin mau latihan nggak ada bensin, nah gitu ibaratnya gitu.
0: Betul. Oke, Hapkido sendiri kan cabang bela diri yang tadi Bapak sampaikan melibatkan teknik fisik. Kalau standar keamanan dan pengawasan pelatih supaya anak-anak yang berlatih juga bisa mendapatkan manfaat olahraga tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Alhamdulillah sejauh ini standar apa namanya yang berkaitan dengan sarana prasarananya tidak ada yang mendesak begitu ya Pak ya. Semuanya dalam keadaan standar oke begitu ya Pak.
1: Standar oke.
0: Baik. Penutup.
1: Saya selaku ketua cabang, Pengcap, gitu ya. Saya menekankan itu dulu, ya kan. Prestasi kalau tidak disupport dengan apa fasilitas pendukungnya, ya kayaknya nggak berjalan sih.
0: Betul, Pak. Harus berimbang ya, Pak ya.
1: Harus berimbang,
0: betul. Kalau nanti Porprov 2026 sudah selesai, katakanlah, kira-kira ada program berikutnya nggak, Pak? Apakah pembinaan akan berlanjut? Untuk kemudian bagaimana juga Hapkido Kabupaten Bogor ini menjaga supaya prestasi yang dibangun itu tidak berhenti pada satu ajang saja, begitu, Pak?
1: Oh, kalau pembinaan itu udah harga mati ya?
0: Betul.
1: Karena atlet kita juga nanti kan kalau seandainya jadi regulasi PON, ya PON itu untuk Jabar sendiri atletnya itu justru bertitik berat dari Kabupaten Bogor yang mendulang emasnya di PON gitu, ya kan. Dan di usia-usia atlet yang masih relatif muda, ya kesempatan mereka untuk berlaga di tingkat nasionalnya masih banyak sekali kesempatannya gitu.
0: Oke, baik.
1: Kita menyumbangkan 3 medali loh dari Kabupaten Bogor, report.
0: Wow. Baik, keren tuh, Pak. Kalau Hapkido Kabupaten Bogor berhasil juga melahirkan banyak prestasi, melahirkan atlet-atlet di Porprov 2026, ada langkah konkret supaya mereka tidak berhenti di level provinsi, Pak, tapi bisa berkembang mungkin menuju level nasional atau bahkan internasional, Pak Sugiarto.
1: Ya, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa atlet-atlet kita memang sudah di-plot untuk persiapan nanti PON. Cuma ini regulasinya belum keluar ya, karena kemarin itu yang dipertandingkan hanya olahraga unggulan yang memang lebih terkendala dengan pembiayaan pada saat nanti PON sih ya. Jadi hanya pilihan saja beberapa, tapi kalaupun tidak jadi PON, kita sudah persiapkan atlet-atlet kita itu main di PON bela diri. Jadi PON, tapi dia khusus bela diri. Gitu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan di PON nanti ini bisa masuk sih.
0: Amin, Pak.
1: Ada kebijakan dari ini aja, dari Menteri Pemuda dan Olahraga aja.
0: Oke. Pak Sugiarto, sebelum kita akhiri, boleh satu kalimat terakhir untuk para atlet Hapkido Kabupaten Bogor yang tengah berlatih dan nantinya juga akan berjuang menuju Porprov 2026. Silakan, Pak.
1: Ya, saya pesan saya selaku Ketua Pengcap Hapkido Kabupaten Bogor untuk anak-anak saya yang saat ini sedang berlatih, tetap jaga kesehatan, ya, komitmen untuk terus berlatih. Yang paling utama adalah mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor, secara khusus mengharumkan nama pribadi orang tua, ya.
0: Ya.
1: Itu aja sih dari saya, pesan untuk anak-anakku yang ada di TCHB ini sedang berlatih.
0: Baik.
1: Karena prestasi itu tidak ujuk-ujuk istilah.
0: Benar.
1: Ingat dan perjuangan.
0: Iya, betul.
1: Tetap semangat.
0: Baik.
1: Mental juara.
0: Gitu. Oke, karena medali boleh jadi tujuan, tapi karakter dan perjuangan tentu ini warisan karena yang jauh lebih panjang ya, Pak ya.
1: Warisan yang harus dijaga.
0: Baik. Ketua Hapkido Kabupaten Bogor, Pak Sugiarto, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan di Bogor pagi ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk teman-teman di Hapkido, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara pendengar ya, perbincangan singkat kami karena Pak Sugiarto tampaknya memiliki agenda lain ya, tengah fokus di Kabupaten Bogor saat ini untuk mempersiapkan atlet-atletnya untuk bertarung ya, berlatih, menjaga kesehatan dan memberikan yang terbaik di setiap proses menuju Porprov 2027 saudara. Waktunya 2026 maksud kami. Baik, tampaknya kita akhiri untuk dialog kali ini dan tentu masih tersisa satu segmen lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam rangkaian Bogor pagi ini.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi, saudara pendengar untuk Bogor pagi ini. Halo RRI, edisi Jumat menyapa kembali. Hari ini hari ke-19 di bulan September tahun 18 ya, di bulan September tahun 2026, saudara. Program yang tentu tidak hanya sekedar untuk mendengar apa yang Anda rasakan ya, tapi juga mencoba untuk membantu mencari kejelasan ya, persoalannya ada di mana, siapa yang memiliki kewenangannya, dan apa langkah yang seharusnya dilakukan. Karena seringkali sebuah aspirasi yang terdengar sederhana di ujung telepon ternyata punya dampak yang jauh lebih besar, menyentuh kehidupan keluarga, mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, atau bahkan mempengaruhi lingkungan sekitar, bahkan bisa menjadi persoalan sosial ketika tidak segera mendapat jawaban pendengar. Dan di Halo RRI, kami akomodir aspirasi yang Anda sampaikan. Nanti kita akan dengarkan, kita urai, kita verifikasi, lalu kita cari jawaban kepada pihak yang memang berkompeten, saudara. Ya, apa yang sebenarnya menjadi persoalan utama, siapa yang terdampak, dan sejak kapan persoalan tersebut terjadi, untuk kondisi saat ini seperti apa di lapangan, dan dampaknya terhadap individu ataupun kehidupan sosial di sana. Nah, hal-hal ini tentu saja penting untuk nanti di apa namanya disampaikan, untuk kemudian kita akan bawa persoalan ini sebenarnya siapa yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan atau menyelesaikannya ya. Anda bisa turut bergabung di Halo RRI untuk telepon langsung ya. Anda bisa bercerita di 02518312450, berkirim pesan maupun voice note dengan note-nya, jangan lupa ada foto ataupun video atas hal yang Anda keluhkan, supaya nanti pihak terkait bisa memetakan ya solusi terdekat ya, atau jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya juga bisa memanfaatkan jalur komunikasi lainnya melalui aplikasi RRI Digital, yaitu live chat, saudara pendengar, 08 1 5 4 200. Oke, kita tunggu kebersamaan Anda untuk senantiasa hadir di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Selamat pagi, selamat bergabung kembali di Halo RRI pendengar. Dan pagi ini kita akan mulai dari sebuah cerita di mana ini mungkin pernah Anda jumpai juga ya, saat naik ke kendaraan umum ya, di mana seorang pengamen masuk ke dalam angkutan umum meminta uang kepada penumpang. Hal ini tentu biasa ya, tapi persoalannya menjadi berbeda ketika menurut laporan yang kami terima, permintaan itu disertai paksaan, ada ancaman, bahkan tindakan yang membuat penumpang merasa takut ya. Adalah Mona, warga Menteng Astri, menceritakan pengalamannya kepada Halo RRI. Jadi Rabu lalu, sepulang dari kawasan BNR menuju arah pulang, Mona ini bersama putranya berada di dalam angkutan umum yang dicharter dari sekolah. Nah, saat kendaraan melintas dari arah Mall BTM, seorang laki-laki muda disebut masuk ke dalam angkutan tersebut untuk kemudian turun di sekitar Sman 1. Menurut keterangan pelapor, laki-laki tersebut meminta uang kepada penumpang dengan cara memaksa. Bahkan disebut mengatakan bahwa jika tidak diberi uang, ia akan bertindak kasar kepada penumpang dan juga anak-anak yang berada di dalam kendaraan. Dan di situasi seperti itu membuat sejumlah ibu-ibu yang berada di dalam angkutan umum ini merasa ketakutan, yang akhirnya memberikan uang karena khawatir terjadi sesuatu. Dan yang membuat pelapor resah, tentu keesokan harinya ia kembali ketemu dengan orang yang disebut memiliki ciri yang serupa. Dan kali ini ya, menurut laporan yang kami terima, pola yang terjadi juga hampir sama, meminta uang kepada penumpang dengan cara memaksa, bahkan disebut sampai memukul pintu kendaraan. Dan kalau laporan ini sedianya terjadi sebagaimana disampaikan oleh pelapor ya, persoalannya tentu bukan lagi sekedar aktivitas mengamen. Ada pertanyaan yang lebih besar tentang rasa aman masyarakat ketika menggunakan angkutan umum ya. Karena terbayang di dalam kendaraan ya, ibu membawa putra-putrinya, ada anak-anak sekolah juga, ada penumpang yang mungkin tidak mengenal orang yang masuk secara tiba-tiba, dan ketika seseorang merasa terancam, akhirnya memberikan uang bukan karena ingin berbagi, tapi karena takut terjadi kekerasan, tentu situasinya perlu mendapat atensi ya. Dampaknya juga tidak berhenti pada satu penumpang, terhadap diri sendiri ya, ada rasa trauma ya, jadi lebih was-was ketika melihat seseorang masuk ke dalam kendaraan, muncul persoalan ketertiban dan keamanan ya. Angkutan umum yang seharusnya menjadi ruang mobilitas masyarakat ya, termasuk anak-anak atau perempuan, yang memberikan rasa aman selama perjalanan. Dan secara sosial, kalau pola seperti ini juga terjadi berulang, tentu warga juga bisa merasa bahwa tindakan intimidatif ya di ruang publik adalah sesuatu yang harus ditoleransi. Padahal antara mengamen dan memaksa meminta uang tentu merupakan dua persoalan yang berbeda, saudara pendengar. Seperti halnya peraturan yang sudah lebih dulu diterapkan ya oleh pemerintah Kota Bogor, saudara, untuk melarang sebetulnya ya aksi pengamen begitu, untuk kemudian diarahkan ke ruang ekspresi yang tentu mengantarkan mereka ke level seni yang jauh lebih terhormat begitu ya. Karena saban akhir pekan ya, ruang-ruang ekspresi terutama di Taman Ekspresi itu senantiasa digelar untuk menghibur masyarakat ya, dengan format entertain begitu, saudara pendengar ya. Dan ini membuat kegiatan mengamen juga memiliki value tersendiri. Dan kita sih berharap ya, untuk dugaan tindakan yang mengandung ancaman, intimidasi atau bahkan kekerasan, ini aspek penegakan hukum merupakan kewenangan kepolisian. Sementara untuk persoalan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial ataupun aktivitas pengamen di ruang publik, Pemda melalui Dinas Sosial punya kewenangan sesuai tugas dan juga aturan yang berlaku. Dan untuk ketertiban umum di ruang publik, Satpol PP juga ini salah satu pihak yang relevan ya untuk dimintai penjelasan sesuai kewenangan daerah, dan tentu ada pihak yang berkaitan dengan pengelolaan ataupun operasional angkutan umum, terutama untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan dan juga pelaporan itu ketika terjadi gangguan keamanan di dalam kendaraan ya. Jadi memang ini membutuhkan jawaban lintas pihak ya. Temona, terima kasih sudah bercerita ya terkait penertiban pengamen, tapi juga bagaimana memastikan penumpang itu tidak berada dalam posisi terpaksa atau bahkan ketakutan ketika menggunakan transportasi umum, saudara. Kami sudah verifikasi ya, dan tentu kita tidak sedang menghakimi seseorang berdasarkan satu laporan, tapi setiap laporan masyarakat yang menyangkut dugaan-dugaan tadi ya, apalagi rasa aman anak-anak di ruang publik, ini layak mendapatkan perhatian dan juga jawaban begitu. Baik, nanti tim juga akan mencoba menghubungkan dengan kewenangan dari instansi terkait ya, untuk kami forward ya aspirasi yang sudah disampaikan ke Halo RRI, terutama untuk Temona yang sudah bergabung di Halo RRI edisi pagi ini. Jika ada hal lainnya, boleh pendengar, Anda bisa bergabung. Kita masih hingga pukul 10 bersama di segmen ini, Halo RRI Bogor, saudara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmariti Hari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Rangkaian Bogor pagi ini kita teruskan kembali Halo RRI yang tentu tidak hadir setiap hari Jumat saja, namun bisa Anda ikuti hadir kembali di Senin, Rabu, dan hari Jumat, saudara pendengar ya. Hingga pukul 10 nanti kita masih mengakomodir ya aspirasi yang ingin Anda sampaikan, saudara pendengar, terutama saat mungkin membayangkan kondisi kemarin ya, pulang ke rumah setelah seharian beraktivitas, lalu pas buka keran dengan harapan bisa langsung mandi, mencuci atau menyiapkan kebutuhan keluarga, tapi yang keluar justru air keruh ya. Tapi kalau air bersih yang kita andalkan setiap hari tiba-tiba berubah kualitasnya, tentu aktivitas rumah tangga juga bisa langsung terganggu ya. Mau cuci pakaian jadi ragu, mau cuci peralatan makan khawatir, apalagi mau mandi, tentu air ini sebenarnya aman apa enggak kan gitu ya. Dan dirasakan sejumlah warga di Kota Bogor pada Rabu malam, tepatnya 16 September 2026. Jadi keluhan warga itu muncul di medsos, termasuk melalui threads dengan sejumlah unggahan yang memperlihatkan kondisi air keruh di rumah masing-masing. Dan tentu saja yang menjadi atensi bukan semata-mata warna airnya, tapi dampaknya ya terhadap kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu air ini kan kebutuhan dasar, jadi ketika kualitas airnya terganggu, persoalannya itu langsung masuk ke ruang paling dekat dengan kita ya, rumah. Ada yang harus menunda aktivitasnya, begitu saudara pendengar. Dan pokoknya ada waktu, ada tenaga, ada biaya, dan rasa nyaman masyarakat yang ikut terdampak. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Diungkapkan oleh Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan, Muzakir, yang menjelaskan jika kondisi air keruh itu berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sistem dalam rangka menghadapi musim kemarau panjang. Dan dijelaskan pihak Tirta Pakuan, pemeliharaan itu mencakup dilakukannya bagian intake untuk meningkatkan kapasitas dan juga memberikan atau memperbesar tangkapan air. Di proses awal pekerjaannya, sebagian pasokan air disebut mengalami kekeruhan, dan pihak Tirta Pakuan juga kemudian melakukan pengurasan pada jaringan distribusi. Per 17 September kemarin, sebagian besar aliran di wilayah zona 4 disebut sudah kembali normal, meskipun menurut pihak perusahaan masih dimungkinkan ada dampak di sejumlah wilayah pinggiran ya. Dan Tirta Pakuan pun menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang mengalami gangguan tersebut. Dan bagi pelanggan yang membutuhkan air bersih, pihak perusahaan juga menyampaikan jika masyarakat bisa menghubungi call center Tirta Pakuan di 08-1-5-82-123. Saya ulang, 08-1-5-82-123. Dan armada mobil tangki telah disiagakan ya sebagai pasokan alternatif, begitu saudara. Semoga membantu ya, memperjelas kondisi informasi ya mengenai wilayah terdampak, durasi gangguan, kualitas air, dan juga kapan air benar-benar dinyatakan normal. Karena penting bagi masyarakat bukan hanya membutuhkan airnya saja, tapi kepastian, begitu saudara pendengar. Dan ini menjadi aspek yang tentu penting bagi masyarakat ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, saudara pendengar. Terima kasih. Tapi kalau misalkan jika air di rumah Anda masih keruh ya, sampaikan kondisi wilayah Anda kepada kami ya, nanti kita akan coba bantu ya untuk menyambungkan, begitu saudara. Dan jika ada informasi lain yang perlu dijelaskan oleh penyedia layanan, terutama persoalannya apakah bersifat lokal atau bagian dari gangguan jaringan yang lebih luas. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyapa di Halo RRI. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita beberapa menit ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung sederhana namun mendunia.

Semua layak bersuara di Halo RRI, saudara pendengar ya. Dan seperti yang selalu kita lakukan hari ini, kita bukan hanya mendengarkan cerita, kita mencoba memahami persoalannya, melihat pula dampaknya, dan mencari siapa yang memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban. Karena kita percaya setiap keluhan, setiap persoalan itu layak untuk mendapatkan jawaban. Jadi untuk Anda yang hari ini merasa ada sesuatu yang belum beres di lingkungan, di jalan, di sekolah, di tempat pelayanan publik, ataupun di kehidupan sehari-hari, jangan simpan sendiri, ceritakan kepada kami, kirim laporan ataupun aspirasinya, bisa melalui telepon 02 51831450, berkirim WhatsApp di 08 15 4200, atau juga memanfaatkan fitur voice note yang ada di aplikasi maksudnya WhatsApp, bisa melalui pesan ataupun berupa voice note ya. Sementara untuk fitur live chat itu bisa Anda dapatkan di aplikasi RRI Digital. Kami akan mendengarkan untuk kemudian mempelajari, memverifikasi, dan mengupayakan tindak lanjut kepada pihak yang berwenang, saudara ya. Kita ingin menjadi ruang di mana masyarakat bisa bersuara, pihak terkait pun bisa menjelaskan, dan publik bisa mendapatkan informasi yang jelas, saudara. Hanya sampai saat ini kita bisa menemani Anda, saudara, di rangkaian Bogor pagi ini. Halo RRI, dari suara Anda kita cari jawabannya untuk kami hadirkan kembali Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Waktunya saya Nasrullah Alfi pamit undur diri, menutup rangkaian Bogor pagi ini di Halo RRI. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, saudara, dan selamat menikmati akhir pekan Anda untuk esok hari. Jangan lupa kita juga punya acara. Nah ini nih acara yang tentu saja membuat para pelaku UMKM ini bisa berkesempatan ya untuk mengenalkan produknya di RRI Fest 2026 dengan tema 101 Pasar Rakyat yang berlangsung di Lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kita mulai dari pagi sampai dengan malam ya. Nanti berkesempatan juga untuk hadir ya, ada Raffi Ahmad, kemudian juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ya, Bapak Muhaimin Iskandar, dan nanti Dirut RRI juga hadir ya, Bapak I. Hendrasmo, untuk menyapa kita semuanya. Sekaligus juga ada beberapa hiburan yang tentu membuat suasana juga akan semakin meriah, saudara pendengar, di program RRI Fest ya, untuk untuk acara 101 Pasar Rakyat ya. Jadi kami tunggu kehadiran Anda besok, saudara, di Lapangan Sakura. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri, sampai jumpa kembali esok. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani ada di edisi hari ke 18 di bulan September tahun 2025. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungan, ya, Anda boleh sampaikan di line WhatsApp kami, khususnya informasi terkait lalu lintas di sekitar Anda ataupun hal-hal yang mungkin bisa Anda sampaikan ataupun Anda bagi dengan pendengar lainnya. Mangga, silakan kami undang di 081 5 4 2200. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran

0: Kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya pendengar, banyak orang baru terpikir untuk memeriksakan kesehatan ketika tubuh mulai terasa tidak nyaman ya. Batuk yang tak kunjung sembuh, sakit kepala berulang, mudah lelah, atau keluhan lainnya yang sering jadi alasan seorang akhirnya mendatangi fasilitas kesehatan dia. Padahal kondisi kesehatan tidak selalu dapat dikenali hanya dari gejala yang dirasakannya. Beberapa gangguan kesehatan dapat berkembang tanpa menimbulkan keluhan yang jelas, sehingga pemeriksaan secara berkala ini dapat membantu mengetahui kondisi tubuh lebih awal ya. Dan kebiasaan menunggu sakit sebelum memeriksakan diri ini juga kerap berkaitan dengan kesibukan sehari-hari ya, pekerjaan, aktivitas keluarga, sampai dengan anggapan bahwa tubuh masih terasa baik-baik saja kok gitu ya. Dan membuat pemeriksaan kesehatan sering dianggap belum menjadi kebutuhan gitu ya. Padahal pemeriksaan kesehatan bukan hanya ditujukan untuk mencari penyakit ya. Dan pemeriksaan dapat menjadi kesempatan untuk mengetahui berbagai kondisi tubuh, termasuk tekanan darah ya, kemudian berat badan, kadar gula, maupun faktor resiko tertentu sesuai dengan kebutuhan dan usia ya. Jadi rapor kesehatan begitu penting ya. Mengecek kesehatan berkala ini juga dapat membantu kita untuk mencegah penyakit-penyakit yang memang bisa dideteksi sejak dini pendengaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Taking You Out karya Jennifer Chen, pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari rutinitas ini juga dapat membantu seorang lebih mengenal kondisi tubuh sendiri ya. Dengan begitu, perhatian terhadap kesehatan tidak hanya muncul ketika tubuh sudah memberikan tanda berupa keluhan gitu ya. Lalu kapan terakhir kali pemeriksaan kesehatan dilakukan? Jika jawabannya sudah cukup lama atau bahkan mungkin tidak ingat gitu ya, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai menjadwalkan pemeriksaan dan juga konsultasi dengan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Karena pada akhirnya menjaga kesehatan bukan hanya tentang mengobati ketika sakit, tapi juga tentang mengenali dan juga menjaga kondisi tubuh sebelum muncul masalah yang lebih serius, pendengar ya. Dan beruntungnya begitu ya, pemerintah kita punya program cek kesehatan gratis yang tentunya ini bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat gitu ya, untuk bisa mengecek kembali kondisi kesehatan tubuh, pendengar.

0: akhirnya nyampe juga. Aduh. Sabar dong, Bu. Yang turun dulu kali.
1: Saat kereta tiba, beri jalan dulu untuk penumpang yang turun. Dengan mendahulukan yang turun, arus keluar masuk jadi lancar. Kita pun lebih aman, tidak berdesakan, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Ingat juga untuk berdiri di belakang garis kuning dan jangan memaksa masuk jika kereta sudah penuh. Keselamatan bukan pilihan, namun tanggung jawab bersama.

Mendengar di tempat pukul 11 kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini bersama Pro 3 RI Jakarta. Selepasnya masih ada segmen lainnya yang kami akan hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Bogor.

Juventus 5 Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Holtemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dan quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
2: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
1: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gorpop PC Bubur, Jakarta Timur kemarin, BTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. BTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup.

0: pertandingan dengan pesta gol 2-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etep tadi hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
0: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Jane Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jane melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
2: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
0: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karis Farid, Kipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara Grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi yaitu rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Kira-kira kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas tegas bahwa tuan rumah sudah siap, semakin jelas tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi pendengar, kami akan nanti akan mengajak Anda untuk menyimak siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid As-Sofiyah di Manunggal, pendengar ya. Dan selaku khotib ada Ustadz Ahmad Rifai MEI, kemudian imam ada Ustadz Ahmad Fatoni ME, dan yang berlaku selaku muazin ada Ustadz Gianjar Nata ST, pendengar. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Alhamdulillah alladzi amara alaina at-taqwa haqqa at-taqwa walladzi amara alaina al-ibadah haqqa al-ibadah walladzi amara alaina at-ta'ah haqqa at-ta'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum li'i'la'i kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa tamasuki bil islami ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihad. Alhamdulillah kita bisa berangkat menuju masjid melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ini mengindikasikan bahwa kita termasuk hamba yang siap dan senantiasa siap untuk mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, terkait kesiapan dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasulullah, dipanggil kebenaran, ada satu kisah yang menarik sekaligus juga mengerikan. Yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan surah Ar-Ra'du ayat 13. Satu ketika, An Anas bin Malikin dari Anas bin Malik, anna Rasulullah ba'atha rajulan marratan ila rajulin min fara'inatil Arab. Satu ketika Rasulullah meminta seorang sahabat untuk memanggil seorang pembesar Arab yang sangat sombong. Kemudian Rasul mengatakan, idhab bad'auhuli, berangkatlah engkau, ajaklah, undanglah ia untukku. Sahabat yang disuruh tadi tahu siapa profil orang yang Rasulullah suruh. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu a'ta min dhalik, Rasul. Orang itu kaya, sangat sombong pula Rasul. Rasul tidak bergeming. Idhab bad'auhuli. Berangkatlah engkau, ajaklah, undanglah ia untukku. Karena perintah Rasul, ia pun berangkat menemui orang tadi. Lalu mengatakan, yad'auka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggilmu, wahai pulan. Apa jawaban si pulan tadi, si orang tadi? Dia dengan sombongnya mengatakan, dia, wa mallah, amin zahabin huwa, au min fiddotin, au min nuhasin. Emang Allah itu siapa? Emang Allah itu apa? Terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari tembaga. Apa sih istimewanya? Terus Rasul yang disandarkan padanya, apa istimewanya? Saya gak mau datang. Kembali orang tadi,
pada Rasulullah menyampaikan apa yang diucapkan oleh orang yang sombong tadi. Rasul apa marah? Tidak, Rasul mengatakan, idhab bad'uhuli, berangkatlah engkau, ajaklah ia untukku. Yang kedua kali, ia mengajak orang tadi, memanggil orang tadi untuk menemui Rasul. Jawabannya sama, bahkan lebih lagi, lebih sombong lagi. Kembali lagi, ya Rasulullah, innahu a'ta min dalik, dia lebih kaya, lebih sombong dari itu, ya Rasulullah. Rasul mengatakan yang ketiga kali, idhab bad'uhuli, berangkatlah engkau, ajaklah ia untukku, undanglah ia kepadaku, menghadapku. Dan di kali yang ketiga ini, maka Allah menurunkan awan yang sangat bergemuruh di atas kepalanya. Lalu muncullah petir seketika menyambar orang tersebut, sampai hancur lebur kepalanya di hadapan sahabat tadi. Kemudian turunlah ayat Allah di Ar-Ra'du ayat 13, wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha mayyasha wa hum yujadiluna billahi wa huwa syadidul mihal. Jamaah rahimakumullah, inilah perbedaan antara orang yang taat dan orang yang sombong. Orang yang taat ketika diperintah Nabi, sami'na wa ata'na. Tapi orang yang sombong, jadalu fillah, dia berbantah-bantah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah jelas di dalam riwayat Bukhari Muslim ditegaskan, idza amartukum bi amrin fa'tu bihi fa'tu minhu mastato'tum. Bahasanya fa'tu minhu. Ketika aku memerintahkan satu perintah, satu perkara, maka lakukan sesuai kemampuan kalian. Jamaah rahimakumullah, sikap yang sangat berbeda ketika berhadapan dengan kebenaran. Orang yang beriman itu mendengar, terima, taat, laksanakan. Sementara orang yang sombong mendengar, mempertanyakan dengan kesombongan, menolak dan membantah. Masalahnya bukan karena dia tidak mendapatkan penjelasan, tapi masalahnya adalah kesombongan yang membuatnya tidak mau menerima kebenaran. Ketika kita diminta untuk melakukan kebenaran, ada perintah kebaikan di hadapan kita, lakukan. Kalau belum bisa melakukan, jangan ucapkan pernyataan atau pertanyaan yang justru akan lebih menjauhkan kita dari perintah kebenaran itu. Lakukan sholat. Berjamaahlah engkau di masjid sebagai seorang laki-laki muslim. Lakukan kalau itu bisa. Tapi kalau belum, jangan katakan sebuah statement yang justru akan menjauhkan. Atau pertanyaan yang justru akan menjauhkan. Emang kalau tidak berjamaah, sholat saya tidak sah? Emang kalau tidak berjamaah, saya tidak dianggap seorang mukmin? Masalahnya bukan sah atau tidaknya sholat, tapi kesombongan yang tertanam di dalam hati, na'udzubillah summa na'udzubillah, pada gilirannya bisa menolak kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba, misalkan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan tinggalkan riba. Maka tinggalkanlah. Ketika pun belum, jangan sekali-kali menyatakan sebuah statement, sebuah pernyataan atau pertanyaan yang justru akan menjauhkan kita dari larangan itu, mendekatkan kita pada riba. Hari ini siapa yang bisa terhindar dari riba? Terus kalau kita tidak mengambil riba, kita bisa hidup seperti apa? Maka pernyataan-pernyataan itulah yang justru akan lebih menjauhkan kita dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tegas di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
tidak layak, tidak pantas bagi mukmin laki-laki atau perempuan ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan satu perintah lalu dia mencari pilihan ketiga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah kalaupun belum maksimal melaksanakan perintahnya, maka tidak mengatakan sesuatu yang justru akan menjauhkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.

Seusakim atril akimu suku bakum fa'inah tasbih tasbih tamam salah. Mari kita lurus rapatkan saf untuk menyempurnakan salat berjamaah.

Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

Jaipongan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat yang diciptakan oleh seorang seniman berdarah Sunda bernama Gugung Gumbira pada tahun 1960-an. Jaipongan merupakan tarian yang tercipta dari kolaborasi berbagai macam gerakan seperti gerakan tari ketuk tilu, tari ronggeng, dan juga beberapa gerakan seni bela diri pencak silat. Secara menyeluruh, gerakan dalam Jaipongan telah menggambarkan perempuan Sunda masa kini yang energik, penuh semangat, dan tidak pantang menyerah, ramah, genit, berani, gesit, dan lincah, namun tetap kuat dan santun. Jaipongan juga merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan kondisi suatu masyarakat dan budayanya.

topong atau nama lain dari iket merupakan tutup kepala khas Sunda yang mirip dengan blangkon di Jawa atau udeng di Bali. Iket berasal dari bahasa Sunda yang berarti ikat atau ikatan. Zaman dahulu, iket berfungsi mencerminkan kelas dalam masyarakat, hingga tampak jelas perbedaan kedudukan seseorang pria dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya yang beragam diciptakan sebagai simbol yang berkaitan dengan keagamaan, upacara adat, dan status sosial tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai peranan dalam suatu kelembagaan. Iket sebagai tutup kepala juga memiliki nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan tutup kepala yang lain, karena dalam proses pembentukannya diperlukan kejelian, keterampilan, ketekunan, kesabaran, dan rasa estetika yang tinggi dari pemakainya. Hal ini akan membuktikan bahwa iket dapat mencerminkan status simbol pemakainya. Dulu, warna iket hanya terbatas, hitam atau putih. Namun seiring berkembangnya zaman, warna iket kini bervariasi. Bahkan motif dan corak iket pun terus

Ya, mereka bersikap kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Ini dirasa penting ya, agar tidak mudah terjebak hoax ya. Sebelum mempercaya ataupun membagikan informasi, masyarakat perlu mengecek sumber dan juga memastikan informasi berasal dari pihak yang kredibel ya. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah membandingkan informasi dari beberapa sumber, tidak mudah terpancing judul sensasional ataupun provokatif, serta memanfaatkan situs pengecekan fakta untuk memastikan kebenaran informasi tersebut ya. Dan pada akhirnya, melawan hoax bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga membutuhkan literasi digital dan juga kebiasaan saling mengingatkan. Sederhananya, biasakan bertanya sudah dicek sumbernya ya, sebelum menekan tombol bagikan ataupun tombol share, pendengar.

Kalau kamu orang Bogor dan bangga dengan budayanya, kamu pasti nggak asing lagi sama tarian yang satu ini. Yaps, Tari Lodong Bogoran. Tari Lodong Bogoran terinspirasi dari kisah rakyat yang sehari-hari di kota Bogor. Ciri khas dari Tari Lodong Bogoran ini adalah gabungan dari tarian tradisional serta permainan musik. Para penari perempuan akan menari sambil memainkan alat musik dan ditampilkan dalam gerakan yang energik serta ekspresif. Alat musik yang digunakan juga unik-unik banget karena terdiri dari gabungan lodong, dog-dog atau kendang, dan juga koko atau lodong kecil. Tarian ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Bogor kepada masyarakat luas dan biasa ditampilkan di beragam event. Wah, terkenal banget ya Tari Lodong Bogoran ini. Nah, yang pasti sudah seharusnya kita patut bangga dengan budaya serta ciri khasnya yang kita miliki. Yuk kita lestarikan budaya kita. Budaya kita adalah tanggung jawab kita.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Waste to Energy Plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lokasinya di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Luasnya kurang lebih total hampir 10 hektar.
2: Kantah BPN Kabupaten Bogor 1 dan 2 jangan sampai terhambat dengan adanya penyelidikan ini. Maka dari itu tetap melayani masyarakat Kabupaten Bogor.
3: Berkaca dari pengalaman kita di Porwok sebelumnya, memang kita punya masalah dari cuaca ya waktu itu ya. Karena kan kita bertanding di Bandung Barat waktu itu memang.
4: Selamat siang, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor hari ini Jumat 18 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat KW Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Komisi 1 DPRD Kota Bogor meminta pelayanan publik di kantor pertanahan BPN Kabupaten Bogor tetap berjalan normal dan sesuai standar operasional prosedur. Proyek strategis pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSL bernilai 2,8 triliun rupiah resmi dibangun di TPA Kaluga. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Komisi 1 DPRD Kota Bogor meminta pelayanan publik di kantor pertanahan BPN Kabupaten Bogor tetap berjalan normal dan sesuai standar operasional prosedur ataupun SOP. Imbauan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Aye Sogir, menyusul adanya proses hukum dari KPK terhadap Kepala BPN Kabupaten Bogor pada Jumat 18 September 2026. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Sony Agung Saputra.
5: Pelayanan kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bogor diharapkan tetap berjalan normal meski terdapat proses penyelidikan dan penetapan tersangka terhadap Kepala Kantor Pertanahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Ai Sogir, meminta kondisi tersebut tidak menghambat masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan sesuai standar operasional prosedur pemerintah Jumat 18 September 2026. Ai Sogir menekankan masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan untuk berbagai kebutuhan administrasi pertanahan termasuk proses validasi dan balik nama. Setiap permohonan perlu diproses sesuai ketentuan tanpa perlakuan berbeda, intervensi maupun pembatasan yang tidak memiliki dasar pelayanan. Menurut Sogir, persoalan yang sedang dihadapi instansi pertanahan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas perlu diperkuat untuk mencegah munculnya praktik percaloan serta pelayanan yang bersifat inklusif.
2: Pelayanan masyarakat kantah BPN Kabupaten Bogor 1 dan 2 jangan sampai terhambat dengan adanya penyelidikan ini. Maka dari itu tetap melayani masyarakat Kabupaten Bogor, perpanjangan, validasi, balik nama tetap harus dilayani, tidak boleh stuck. Dan kantah itu adalah kantor pelayanan publik ya, tidak boleh tertutup seperti seolah-olah ada yang ditutupi gitu. Dan masyarakat biar tahu semua mana hal-hal yang menjadi tahu dan tidak tahu juga masyarakat pada tahu. Jadi jangan dibatasi pelayanan ini gitu kan, sepanjang itu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kantah.
5: Ia juga mendorong pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan keterbukaan dan proses administrasi pertanahan. Masyarakat perlu dapat mengetahui persyaratan, tahapan, serta perkembangan berkas secara jelas sehingga pelayanan tidak terkesan tertutup dan seluruh permohonan memperoleh perlakuan yang setara.
2: Di banyak aduan dari seluruh masyarakat, seolah sangat privasi ketika masyarakat masuk ke dalam. Cobalah sekarang ini era digitalisasi ini, kan berkas-berkas juga masyarakat tidak mungkin akan mengambil atau bagaimana. Nah, berikan layanan yang senyuman yang bagus, yang manis, layanin tanpa pilih kasih, tanpa pandang, lihat tanpa ada intervensi, seluruh masyarakat punya hak untuk dilayani oleh kantor BPN, karena ini adalah amanat undang-undang.
5: Kantor pertanahan merupakan institusi pelayanan publik yang harus memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi. Karena itu proses pembenahan dan diharapkan menghasilkan pelayanan yang lebih terbuka, profesional, ramah dan sesuai SOP, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat terus diperkuat.
4: Proyek strategis pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL bernilai 2,8 triliun rupiah resmi dibangun di TPA Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Pembangunan fasilitas berteknologi modern ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: 1.500 ton tadi per hari akan menghasilkan listrik 15 sampai dengan 40 MW. Untuk 100.000 rumah bisa teraliri listrik melalui mekanisme PCL ini. Pada hari ini tidak hanya PCL.
7: Kabupaten Bogor kini memiliki sebuah proyek strategis dalam revolusi tata kelola sampah menjadi energi berupa listrik dan bahan bakar minyak yang dipusatkan di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan teknologi pirolisis itu pun ditandai dengan peletakan batu pertama pada Kamis 17 September 2026 pagi oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala BPLH M. Zumhur Hidayat dan Kepala Bapisus Aris Marsudianto. Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Zumhur Hidayat mengatakan masih ada 24 titik pengelolaan sampah energi listrik PSL hingga 2027 nanti.
8: Dari sekarang sampai 2 tahun sampai seterusnya yang tidak ada PSL-nya juga harus saldonya zero, harus selesai sampai tahun 2029. Jadi seperti itu. Jadi PSL ini Pak Haris, Pak Menko, kira-kira mengcover sekitar baru 60-an kabupaten kota. Masih ada 470-an kabupaten kota yang harus dikerjakan. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, karena juga Pak Menko Pangan dan saya juga berkata-kata tentu dengan bantuan dari semua. Pasti banyak bebannya dan berbagai teknologi kita welcome dan tidak harus menjadi listrik tapi bisa menjadi pirolisis yang dikerjakan oleh Pak SAD, solar, menjadi ABF, menjadi green coal, pelletizing, menjadi batubara.
7: Indonesia masih dihadapkan dengan tata kelola sampah modern di 470 kabupaten kota yang ada, yang akan diselesaikan secara bertahap. Seperti diinformasikan, nilai investasi yang dikeluarkan untuk proyek PSEL di Galuga Cibungbulang, Kabupaten Bogor, bernilai 2,8 triliun rupiah. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kapasitas pengelolaan sampah yang nantinya akan diolah menjadi energi listrik sebanyak 1.500 ron per hari. Sementara di TPA Galuga, perharinya menampung sampah hingga 2.800 ton, sehingga dibuat dalam dua plan yang juga akan menampung 1.000 ton dengan proses pirolisis yang akan memproses sampah menjadi bahan bakar minyak.
9: Pengelolaan sampah menjadi energi yang kita sebut pirolisis ini saling melengkapi dengan yang sebelah tadi. Ya, yang sebelah tadi pengelolaan

0: kementerian dan lembaga negara dengan tegas tidak ada penyelewengan atau korupsi anggaran dalam pembangunan proyek PSEL yang akan beroperasi pada 2027 akhir atau awal 2028 nanti.
1: Sebagai Kepala Bapisus, ya ikut juga mensinergiskan seluruh KL yang terlibat di seluruh bidang. Pak Presiden ini kan konsen sekali, tadi sudah saya sampaikan, di bidang pangan, air, energi, teknologi, dan environmental, ya, atau lingkungan hidup. Nah, setiap saat, ya, seluruh KL berkoordinasi mencari terobosan inovatif, ya, kreativitas, yang sudah berpuluh-puluh tahun masalah sampah ini menggunung terus, dan alhamdulillah sekarang sampah bisa dikelola menjadi energi, bisa dikelola menjadi solar, dan lain sebagainya, dan nanti akan kita terobosan terus, ya, inovatif terus, mungkin bisa untuk pupuk, bisa untuk konblok, bisa untuk batako, dan lain sebagainya, ya.
0: Pembangunan PSEL sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah darurat sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun dengan menggabungkan teknologi, kemandirian energi, dan kelestarian lingkungan.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Teguh Mulya, mengatakan PSL Galuga akan mengelola sekitar 1.500 ton sampah per hari dengan potensi menghasilkan listrik 15 hingga 40 MW yang akan memberikan aliran listrik setidaknya untuk 400 rumah. Sementara itu, timbunan sampah plastik lama di Galuga akan ditangani melalui landfill mining dan teknologi pirolisis untuk diolah menjadi biosolar.
3: 1.500 ton tadi per hari akan menghasilkan listrik 15 sampai dengan 40 MW. Untuk 100.000 rumah bisa teraliri listrik melalui mekanisme PSEL ini. Pada hari ini tidak hanya PSEL, tapi juga di groundbreaking yang namanya pirolisis. Jadi sampah-sampah plastik yang ada di Galuga itu kemudian akan dilakukan dengan istilah landfill mining, kemudian dilakukan pengolahan akan menghasilkan yang namanya biosolar. Jadi ini terus kita kerjasamakan dalam 30 tahun ke depan untuk bisa membersihkan sampah di Galuga.
2: Tidak hanya mengurangi tumpukan sampah yang sudah terjadi selama 34 tahun saja, namun di tumpukan sampah tersebut akan diubah menjadi energi yang memiliki nilai manfaat, termasuk terbentuknya lapangan kerja baru dan ekonomi sirkular di antara dua proyek pengelolaan sampah di kawasan Galuga, Kecamatan Cibungpulang, Kabupaten Bogor.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Kita ke informasi lainnya, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik ataupun PSL Bogor Raya seluas hampir 10 hektar resmi dimulai di Kecamatan Cibungpulang, Kabupaten Bogor. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyatakan proyek yang ditargetkan rampung ataupun mampu mengelola 1.500 ton sampah per hari dari kota dan Kabupaten Bogor dijadwalkan selesai dalam 18 bulan serta berpotensi penuh pada yang dimaksud beroperasi penuh pada 2028. Dan berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
5: Menuju ke 2028 tentu kita harus menguatkan konsep arah kebijakan kita untuk pengelolaan dari hulu.
6: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya mulai dilakukan di wilayah Cibungpulang, Kabupaten Bogor. Fasilitas yang dibangun di atas lahan hampir 10 hektar tersebut ditargetkan dapat mengolah hingga 1.500 ton sampah dari kota dan Kabupaten Bogor di setiap harinya. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan pembangunan PSEL ditargetkan berlangsung selama 18 bulan dan diharapkan dapat berjalan pada tahun 2028.
7: Lahan yang segera akan dibangun waste to energy plant atau pengolahan sampah menjadi energi listrik, lokasinya di wilayah Cibungpulang, Kabupaten Bogor. Luasnya kurang lebih total hampir 10 hektar, akan bisa mengolah 1.500 ton sampah kota dan Kabupaten Bogor per hari.
6: Pembangunan PSEL juga perlu diikuti dengan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Masyarakat dari berbagai sektor seperti rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga pasar didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
7: Mudah-mudahan lancar 18 bulan pembangunannya.
5: Menuju ke 2028 tentu kita harus menguatkan konsep arah kebijakan kita untuk pengelolaan dari hulu ke hilir. Pemilahan sampah di rumah, sampah selesai di sekolah, sampah selesai di kantor, sampah selesai di pasar. Nah, jadi yang betul-betul yang tidak bisa dimanfaatkan lagi.

0: lagi itu masuknya ke dalam pisang.
1: Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya diharapkan dapat membuat sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dapat masuk ke sistem pengolahan PSEL. Keberadaan PSEL diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pengolahan sampah, tetapi juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih terarah dari sumber hingga tempat pengolahan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Bogor resmi mengubah lapangan Kecamatan Gunung Putri menjadi alun-alun representatif. Pembangunan yang dinilai didanai Disperkrim Kabupaten Bogor ditargetkan selesai dalam 90 hari atau pada akhir Desember 2026. Fasilitas ruang terbuka publik ini akan dilengkapi dengan area jogging, arena bermain anak, plaza pendopo multifungsi hingga parkir khusus dengan pintu masuk terpisah. Setelah selesai, alun-alun siap diakses masyarakat selama 24 jam di bawah pengawasan pihak kecamatan. Beralih ke informasi olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor optimis mampu meraih hasil maksimal pada ajang Porprov Jawa Barat mendatang. Guna menjaring bibit atlet muda berbakat, Diaspora Kabupaten Bogor menggelar Festival Sepatu Roda 2026 di Kecamatan Sukaraja. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermel Linda berikut.
3: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor optimistis penetapan Kota Bogor sebagai salah satu lokasi pertandingan Porprov Jawa Barat mendatang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kontingennya. Ketua FPTI Kabupaten Bogor Triyanto Rangga mengungkapkan bahwa faktor kemiripan cuaca dan karakter lokasi pertandingan bakal memudahkan para atlet Panjat Tebing dalam beradaptasi secara fisik maupun teknis. Pengalaman pada edisi Porprov sebelumnya di Bandung Barat menjadi pelajaran berharga bagi jajaran pelatih dan pengurus. Kala itu cuaca dingin Bandung Barat cukup menyulitkan para atlet yang terbiasa berlatih di wilayah bernuansa panas seperti Cibinong.
4: Berkaca dari pengalaman kita di Porprov sebelumnya, memang kita punya masalah dari cuaca ya waktu itu ya. Karena kan kita bertanding di Bandung Barat waktu itu, memang yang secara cuaca waktu itu berbeda dengan yang biasa kita latihan di Cibinong yang panas. Nah tentu dengan lokasi pertandingan di Kota Bogor yang tipik agak mirip lah, kita berharap ini memudahkan dari atlet kami untuk beradaptasi karena tidak beda jauh gitu loh. Jadi kita bisa latihan di Cibinong dengan kemudian kita nanti bertanding di Kota Bogor, ya suasananya akan sama, jadi akan menguntungkan kita lah sebenarnya.
3: Persiapan intensif juga terus dikebut oleh FPTI Kabupaten Bogor menjelang Porprov. Menghadapi tekanan kompetisi yang semakin dekat, jajaran kepelatihan telah menyiapkan strategi khusus untuk menjaga performa dan motivasi para atlet. Fahri selaku pelatih sekaligus pengurus FPTI Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa kunci untuk mengatasi tekanan di masa persiapan yang intens ini adalah dengan kesiapan program yang matang. Pihaknya fokus pada integrasi dua aspek utama dalam latihan.
5: Untuk program latihan khusus, kita memadukan peningkatan kondisi fisik dan teknik tentunya untuk mempersiapkan peak performanya pada saat Porprov nanti. Jadi tetap memadukan antara peningkatan kondisi fisik dan teknik pemanjatan.
3: Fahri juga berharap doa dan dukungan penuh dari masyarakat terus mengalir agar tim Panjat Tebing Kabupaten Bogor bisa tampil maksimal dan mewujudkan target juara tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor menggelar Festival Sepatu Roda Tingkat Kabupaten Bogor di Key Square Lifestyle Center Kecamatan Sukaraja kemarin. Ajang ini bertujuan memasyarakatkan olahraga sepatu roda sekaligus menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini. Festival ini diikuti sebanyak 282 peserta dari jenjang usia dini hingga ke sekolah dasar. Para peserta bertanding pada sejumlah nomor perlombaan berdasarkan jarak lintasan mulai dari 50 meter, 100 meter, meter dan 200 meter hingga 400 meter. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini difungsikan untuk memberikan pengalaman bertanding secara berjenjang. Kepala Dispora Kabupaten Bogor Asnan Ape bersama jajarannya berharap ajang ini dapat diselenggarakan secara berkelanjutan. Lewat pembinaan yang terarah sejak dini, diharapkan lahir atlet-atlet sepatu roda berprestasi yang mampu membawa nama Kabupaten Bogor ke tingkat yang lebih tinggi.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Air Bogor siang ini. Saya Gelaga Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ermelinda dan penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baiklah pendengar, kali ini kita berada di segmen unggulan untuk Bogor Siang. Ini ada Pro Dangdut RRI Bogor ya, satu untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu dangdut pilihannya di kesempatan kali ini ya. Sambil topiknya apa gak? Siang hari ini ya, kita akan sharing-sharing soal kalau diberi kesempatan gitu ya, kemudian dapat ada nih modalnya gitu ya, kira-kira Anda ingin membuka usaha apa ataupun membangun usaha apa ya? Kalau diberikan modal, ada kesempatan, disuruh bangun usaha gitu ya, usaha apa yang kira-kira Anda ingin lakukan ataupun ingin Anda bangun ya? Sok mangga, komentarnya boleh dikirim di line WhatsApp, di line telepon juga boleh ya. Sok, kira-kira kalau ditanya mau bangun usaha apa, kalau diberikan modal, kira-kira usaha apa yang pengen banget Anda miliki ya? So komentarnya, sambil nanti kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka sebelum nanti kita sapa-sapa untuk yang sudah gabung di Pro Dangdut siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara. Perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di Prodangdut siang ini ya. Sambil kita cari tahu gitu ya, kalau diberi kesempatan, ada modal, ada waktu gitu ya, usaha apa yang ingin Anda bangun gitu ya. Kita cari tahu dulu. Ada Prodangdut RRI Bogor. Assalamualaikum Bang Glagah. Waalaikumsalam. Ada hadir di kawasan Dukumenteng Capus Bogor. Mau request lagunya Roma Irama, Roda Kehidupan ya. Ikutan topiknya Bang, kalau saya sendiri, kalau dikasih modal usaha ataupun rezeki, saya bakalan buka usaha warung kecil-kecilan seperti konter pulsa dan juga usaha bahan pokok gitu deh, dan lain-lain ya. Toko sembako kali ya. Itu aja Bang katanya. Salamnya buat Kang Boy BCL, Tiara Kirana, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Capung, Abah Kismin, kemudian Bang Gaang, Handra di Comas ya, Kang Julai, Kang Apeng Azhar, spesialnya buat semuanya pendengar Prosat dari Bogor, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Kang Reno ya. Kemudian juga ada Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Erlita dari Citerep, pengen lagunya Tega dari Riza Umami ya. Topiknya pengen usaha jualan kayak mie gacuan, laris banget gitu katanya ya. Hatur nuhun buat yang baca, semoga sehat selalu. Info cuaca Citerep begitu panas ya. Pengen buka rumah makan ya, warung-warung mie gitu ya. Siap ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Aga, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Teh Anti di Jembatan Hitam di Prodangdut siang ini mau minta dimainkan lagu Rena dari Musina Latas. Lagunya mau dikirim buat Kang Julian, Abah Kismin, Kang Boy, Kang Reno, Julai, Kang Handra sama Umi, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Gomet Irama, Bu Berta di Ciawi, juga buat semuanya aja yang lagi dengerin Prodangdut RRI Bogor ya. Kalau saya seandainya yang ngasih modal usahanya mau pakai usaha membuat kue tradisional sama kue-kue kering gitu di rumah, supaya bisa dipasarkan secara langsung ataupun secara online gitu aja sih. Makasih buat Bang Aga, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat juga ya, selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Usaha kue-kue kering gitu ya. Kesiap, baik. Nanti insya Allah kita hadirkan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat siang Aga, siang juga. Kalau saya dikasih modal mau buka usaha apa nih, showroom mobil. Jadi yang nganggur akan saya beri pekerjaan biar nggak pada nganggur lagi. Tolong di play lagu Potong Bebek Jomblo dari Cita Citata. Lagu ini dikirimnya ke empat bidadariku yang pada cantik ya. Yang 100% pasti kalau ada yang tugas siaran Tiara on air ya. Lanjut sama Kang Munir on air juga, lagunya Kangen Rindu. Wih, apal banget Julian ya. Dari Kitty Andri. Lanjutnya ada Kang Andra, si Pangeran Pantun, Tias Mirasi. Makasih banyak Aga. Okay. Jangan lupa besok pada datang ke acara RRI Fest 2026 di Lapangan Sakura, Kota Batu, Bogor. Neng Tiara datang ya. Baga juga ada besok di Sakura yang MC-nya Kang Arul dan juga Marisa. Makasih ya. Jangan lupa ya, besok ramaikan acara RRI Fest ya, 1001 Pesta Rakyat kalau gak salah ya, di Lapangan Sakura. Kita bakal ada studio mini nanti di sana. Kita bakal langsung on air di Lapangan Sakura nanti ya. Prodangdutnya kalau gak salah, insya Allah begitu ya, rencananya langsung on air di sana tuh ya, Prodangdutnya gitu. Jadi kita bakal siaran langsung dari sana. Oke. Baik, yang lain masih kita tunggu, boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, boleh di fitur live chat digital. Yang mau gabung di Prodangdut di kesempatan kali ini, sharing-sharing boleh ya. Kira-kira kalau ditanya ya, ada modal, ada waktu, kemudian usaha apa yang ingin Anda bangun. Nanti kita lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya, Roda Kehidupan. Kali ini kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
1: Oke, satu langkah dulu deh.
0: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Yuk kita cari tahu lagi kira-kira usaha apa yang ingin Anda bangun ketika ada waktu, ada modal dan lain sebagainya ya. Tadi ada yang punya keinginan untuk membangun showroom mobil, kemudian warung kecil-kecilan, kontrol pulsa, warung mie ya. Kali ini apa ya? Kita cari tahu kembali. Kali ini ada dari Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Waalaikumsalam dengan Pak Onoy di Cipadigi Bogor Utara Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya Duit dari Endang Kurnia. Kirim salam buat semuanya pendengar Pro 1 RRI Bogor, Pro Dangdut ya, dimana saja berada, dan juga buat yang lagi tugas, Bang Gelagabia Satur Nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentarnya kalau ada modal mau buka usaha jualan atau ternak, Kang, katanya begitu ya. Wah, mantap ya. Ternak

0: kalau kata Pak Ono emah ya. Siap. Baik, lagunya Duit dari Endang Kurnia ya. Nanti kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Baik, kita sapa dulu untuk yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Adam.
0: Waalaikumsalam Kang Andra, kumaha damang?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat. Sehat. Ya? Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Kang Andra?
1: Insya Allah kalau punya rezeki mah pengen jualan masakan kecil-kecilan gitu Bang
0: Adam. Rumah makan kecil-kecilan ya, warung makan.
1: Bisa di umat berkah gitu Bang Adam.
0: Wih, mantap pisan. Namanya
1: gitu kalau bisa.
0: Iya, amin. Baik. Oh, rumah ini ya, warung sederhana gitu ya, rumah makan sederhana.
1: Yang sering bisa di umat berkah gitu Bang Adam.
0: Betul. Siap. Berbagi-bagi rezeki ya.
1: Iya, bagi-bagi sedikit-sedikit.
0: Siap. Mangga, lagunya apa nih Kang Andra?
1: Lagunya Berhubung Cuaca Panas Terus. Mm-hmm. Lagunya Merayu Tuhan, Mangga.
0: Merayu Tuhan.
1: Biar hujan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Merayu Tuhan ya, jadi ya. Lagunya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Salam ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara di Jambu Dua,
0: ya.
1: Semoga sehat terus ya. Terus Ibu Berta, terus Ibu Siti Haryati, Teh Elita, Teh Indri di Gunung Putri ya. Bapak Onoy tadi ya, Kang Julian sekarang udah jadi
0: apa ini tuh?
1: Pak Dokter Cinta sekarang berubah jadi ini ya, Jakarta Rub. Kan itu udah punya selendang 4 itu.
0: Selendang 4 ya.
1: Tinggal dicari tadi mana ngumpetinnya nih. Terus Kang Capung ya, Kang Wicu Cucung, Kang Gomet Irama, Kang Boy BCL, Abah Kismin ya, Pak Masmin, Kang JTS.
0: Mm.
1: Buat semua aja ya Bang Aga ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Reno ya di Dokumenteng ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang Aga semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Ditambahkan rezekinya, dilindungi sama Allah dimanapun ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Salam dari Umi katanya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam balik buat Umi. Semoga Kang Andra dan Umi sehat selalu. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Siap. Mau lagunya tadi Merayu Tuhan ya, siap, nanti insya Allah kita hadirkan. Lanjut lagi, kali ini ada selamat siang Mbak Aga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Termenung dari Titi Sandora. Topiknya kalau saya punya modal bakalan buka toko baju untuk Mbak Aga. Terima kasih, selamat siang, salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad, katanya begitu ya. Oke, Termenung ya dari Titi Sandora, insya Allah kita hadirkan. Buka toko baju kalau kata Bu Siti Haryati katanya ya. Lanjut lagi, kali ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut RRI Bogor dari Heru di Legenda Wisata Cibubur. Waalaikumsalam. Minta lagunya Bunga Dahlia ya. Kalau saya dikasih modal dan juga membuka usaha jual makanan yang model waralaba yang enggak terlalu ribet katanya gitu ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Wah, mau buka waralaba tuh gitu ya. Franchise tuh ya. Ini enggak perlu ribet karena udah disiapin semuanya tuh, tinggal kita naruh modal aja ya. Oke. Hatur nuhun sami-sami. Bunga Dahlia ya, insyaallah nanti kita hadirkan. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Boy BCL di Babakan Ciluar Bogor, lagunya Hitam Bukan Putih ya, Pro Dangdut. Kalau saya diberikan modal buat usaha, saya mau usaha home industry di bidang produksi sepatu dan juga sendal ya. Saya akan kembangkan sampai bisa ekspor ke luar negeri, mantap, amin ya. Oke ya, besok RRI ada acara di lapangan Kota Batu Sakura katanya. Kirim salam buat Reno, Teh Yanti, kemudian Wahyu, Andra, Kang Satria, Bagas, Bagismin, Pak Ahmad dan juga Tiara. Buat Bang Glaga, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Kang Boy. Buka home industry kalau kata Kang Boy ya. Kemudian yang lain sabar ya, nanti kita sapa lagi. Kita puterin dulu deh lagunya yang sudah request di kesempatan kali ini. Selepasnya nanti kita bakal cari tahu lagi kira-kira apa usaha yang ingin Anda bangun kalau ada modal dan juga kesempatan gitu ya. Jangan kemana-mana, Duit Endang Kurnia kami kirim spesial untuk Anda.

Agensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Terelie mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan. Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baiklah pendengar Purwosa Tri Bogor, kita cari tahu lagi gitu ya, gimana kalau ada modal dan juga kesempatan gitu ya, usaha apa yang Anda bangun ya. Lanjut lagi, ada selamat siang Pro Dangdut RRI Hendra di Cigombong. Kalau saya punya modal ingin buka warung nasi khas Sunda ya, alasannya saya suka banget dengan makanan khas Sunda. Agar request lagu dari Camelia Malik, kalau ada, judulnya Tak Salah Lagi. Buat Kak Aga, selamat bertugas, tetap semangat, serta saya selalu hatur nuhun Kang, sami-sami ya. Buat rumah makan khas Sunda, katanya gitu ya. Lanjut lagi, ada assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor, Bang Jack di Bojongsari di Hobah A, kalau ada tolong di play topeng Rewa ya. Salam sehat selalu, bahagia buat semuanya. Yuk ah, sambil ngaropi spesialnya buat yang lagi siaran kru, sukses selalu, bahagia, makasih. Kalau saya ingin jualan pulsa, karena itu aja deh, katanya. Pengen jualan pulsa, cenah mah ya. Kemudian lanjut lagi, ada kalau saya membangun pabrik pengolahan sampah plastik menjadi bioetanol ya. Oke, atau bahan bakar kendaraan serta Pertamax 92 katanya gitu ya. Kalau kata Alphonse ya. Lanjut lagi, ada selamat siang Pro Dangdut, siang juga, lagunya mau dari Arafik Pandangan Pertama. Kalau ibu ada yang ngasih modal, mau buat usaha online aja deh. Hatur nuhun, selamat bertugas, buat bahagia sampai tuntas, dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Katanya buat usaha online aja deh ya. Kemudian lanjut lagi, kalau ini datangnya dari Halo Pro Dangdut, ada Teo dari Magelang, mau request lagu Kupuja Puja ya. Salamnya buat temen Teo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Athena. Terima kasih ya, selamat ulang tahun buat Athena. Usahanya apa, adalah bakpia katanya gitu, pengen buat toko bakpia kan ya. Oke, lanjut lagi, kali ini ada Pro Dangdut Capung di Dampit, kalau saya mau bikin kios agen beras. Salamnya buat Hendra, Bakismin, Reno, Bagas, Mama Nurma, Tiara, lagunya Jam 7 Mansur katanya ya. Buat Bang, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Wah, ragam tuh, ada yang buat kios, buat warung mie, sembako, kemudian tadi coro mobil gitu ya. Banyak tuh yang pengen di buat kalau punya modal mah buat apa aja sih, enak ya. Oke, baik, semoga sempat ya untuk lagu requestannya bisa kita hadirkan, karena kebersamaan kita hanya sampai pukul 15 nanti. Semoga bisa sempat semua kita hadirkan, walaupun nanti ada yang gak kebagian, jangan khawatir ya, Pro Dangdut esokan harinya masih bakal hadir ke ruang dengar Anda. Oke, Bunga Dahlia Ikenurjana spesial untuk Anda.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya gelagah biasa, pamit untuk saudara dan anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar sendiri untuk anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah biasa, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini hadirkan Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kami buka dengan informasi mengenai Indonesia Sehat Astacita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16 nanti kami hadirkan Lintas Jabar. Buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon juga ya. Dilanjutkan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Penutup rangkaian Bogor sore ini, kami hadirkan Mimbar Agama Hindu hingga jelang pukul 8 malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur,
1: damang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh babarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampai

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 15.27 menit. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi berkaitan dengan ekonomi digital Asta Cita Pendengar. Dan informasinya mengenai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital ini mencapai 11,2 triliun rupiah pendengar sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenku Inge Diana ini menyampaikan kontribusi terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik atau PPN PMSE pendengar. Dan menurut Inge dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, secara rinci penerimaan dari sektor ekonomi digital hingga Agustus 2026 ini terdiri atas PPN PMSE sebesar 8,38 triliun rupiah, pajak kripto 268,90 miliar rupiah, pajak teknologi finansial atau peer-to-peer lending pendengar yakni 878,18 miliar dan pajak sistem informasi pengadaan pemerintah sebesar 1,67 triliun rupiah pendengar. Dan untuk PPN PMSE ini total penerimaan sepanjang 2020 hingga Agustus 2026 mencapai 44,5 triliun dan penerimaan tersebut disetorkan oleh 244 PMSE dari 277 PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut ya. Dan pada Agustus 2026 DJP menunjukkan dua pemungutan PPN PMSE baru yakni STAAH Limit dan Hanim Inch ya. DJP juga mencabut penunjukan Expedia Lodging Partner Service SAR sebagai pemungut PPN PMSE. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih mendengarkan segmen Ekonomi Digital. Pendengar, Kementerian Keuangan menggelar International Tax Conference atau ITC 2026 pada Rabu tanggal 16 September 2026, pendengar. Mengusung tema penguatan kebijakan dan administrasi perpajakan di era ekonomi digital. Dan konferensi ini dihadiri oleh para perumus kebijakan, lalu juga akademisi, hingga praktisi pajak dari berbagai negara. Dan penyelenggaraan konferensi ini merupakan respons terhadap dinamika perekonomian global. Berbagai tantangan seperti konflik, geopolitik, dan volatilitas harga komoditas memberikan dampak terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, baik dari sisi penerimaan maupun pembiayaan pembangunan, pendengar. Dan dalam kondisi tersebut, reformasi perpajakan yang adaptif diperlukan untuk menjaga ketahanan APBN dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kondisi ekonomi yang ada. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan bahwa pentingnya perumusan kebijakan menggunakan evidence-based policy making ya dalam pembaruan sistem perpajakan, karena menurutnya pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah mendiagnosis permasalahan secara cepat, memahami efektivitas kebijakan, mengetahui kelompok yang terdampak serta memperhitungkannya biaya yang diperlukan. Ia juga mendorong integrasi yang lebih erat antara hasil riset akademis, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan di lapangan, pendengar. Dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital mendorong otoritas perpajakan untuk memodernisasi sistem administrasinya. Dan informasi ini kami kutip dari ortex.org/kementerian keuangan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Lepas pukul 15 lewat 58 menit sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, pendengar. Buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komunitas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarnya ada melanda ke lahan pertanian
2: nggak? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas, di rumah-rumah terutama. Karena cuma kering, karena kan musim kering sekarang kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air. Ini kan hanya satu.
5: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta turun hujan, sebanyak 2.200 jemaah mengikuti sholat istiqsa di Cianjur. Berikut laporan dari Ian Sofia.
6: Ribuan jemaah mengikuti sholat istisqo di halaman Masjid Agung Cianjur, dipimpin oleh Imam Masjid Agung Cianjur, Ustadz Endang Kosasi. Pelaksanaan sholat istisqo menurut Ketua Umum DKM Masjid Agung Cianjur, H.A. Deni Saiful Rohman, sekaligus Ketua 2 MUI Kabupaten Cianjur, sholat istisqo salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta turun hujan.
7: Sholat istisqo ini adalah salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hujan, karena kita tahu di Cianjur ini secara umum sudah beberapa bulan terakhir ini tidak turun hujan yang merata, terutama sekali di daerah Cianjur Selatan ya, sehingga beberapa daerah di Cianjur Selatan itu sudah sangat kesulitan air. Jadi salah satu ikhtiarnya kita adalah melaksanakan sholat istisqo.
6: Pelaksanaan sholat istisqo dihadiri Wakil Bupati Ramji, Wakapolres Kompol Wahyu, para kepala OPD, para ASN, Kantor Kemenag, Ketua MUI Abdul Rauf, beserta jajarannya serta para pelajar di wilayah Kota Cianjur. Sedangkan jumlah jemaah yang mengikuti sholat istisqo sebanyak 2.200 jemaah.
7: Ada yang hadir sekitar 2.200 orang ya. Itu gabungan dari ASN, P3K, dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan sekolah-sekolah.
6: Salah satu ikhtiar bersama MUI Kabupaten Cianjur memprakarsai pelaksanaan sholat istisqo dan ternyata disambut baik oleh pemerintah daerah sehingga bisa terlaksana. Dengan pelaksanaan sholat istisqo, berharap Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan untuk Cianjur khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Hari jadi Kota Bandung ke-216 akan menghadirkan konsep baru berupa pawai jampana dan tidak ada pawai kendaraan bermotor seperti tahun-tahun sebelumnya. Informasi disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
8: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan konsep baru dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216. Tahun ini perayaan akan mengusung tema Bandung Kota Solidaritas dengan menghadirkan pawai jampana dan tidak lagi menggelar pawai kendaraan bermotor seperti tahun-tahun sebelumnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan konsep pawai jampana dibuat lebih sederhana dengan menonjolkan kreativitas masyarakat dan perangkat wilayah. Menurutnya jampana nantinya berupa hiasan atau kreasi yang digotong dan dibawa berjalan dalam rangkaian pawai. Bentuk serta kreativitas jampana akan diserahkan kepada masing-masing peserta. Farhan menilai seluruh perangkat daerah, lembaga, komunitas maupun pihak lain yang terlibat mempersiapkan kreasi dengan serius. Ia menekankan agar setiap jampana dibuat rapi, menarik dan tidak sekadar memenuhi kewajiban. Ia menyebut jampana merupakan salah satu bentuk kreativitas khas masyarakat Bandung. Menurut Farhan, jika di Bandung memiliki ogoh-ogoh berukuran besar, Bandung memiliki jampana yang memiliki karakter unik dan lebih mungil. Farhan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Farhan memastikan pawai kendaraan bermotor ditiadakan dalam perayaan HJKB ke-216. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam pidatonya di DPR RI agar perayaan dilakukan secara tidak berlebihan.
5: Jadi kita nanti bukan melakukan lagi pawai mobil seperti tahun lalu, tapi pawai jampana. Ya akan, kita lihat nanti kreasi jampananya. Maka saya tugaskan kepada semua dinas atau lembaga

0: mulai dilakukan sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sumur Bandung. Ia mengingatkan agar pembenahan wilayah tidak dilakukan hanya setelah mendapat teguran atau menunggu pemerintah kota turun tangan. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah kewilayahan perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan masing-masing secara mandiri.
1: Dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah Kabupaten Garut mendorong kepala desa untuk memperkuat integritas dan pencegahan korupsi. Laporannya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
2: Di kesempatan sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas bagi kepala desa se-Kabupaten Garut yang berlangsung di Aula Universitas Garut pada Rabu kemarin, PLH Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI Muhammad Indra Purkon menyampaikan kehadiran tim KPK ke Kabupaten Garut bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif agar para kepala desa memahami secara jelas batasan-batasan dalam menjalankan wewenangnya. Indra mengatakan dalam sosialisasi tersebut pihaknya mengajarkan terkait delik anti korupsi, penanaman integritas, pencegahan suap dan gratifikasi hingga pengelolaan kepentingan publik. Ia berharap pembekalan melalui sosialisasi tersebut dapat melahirkan figur-figur kepala desa yang berintegritas serta mampu menjadi barometer pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
3: Kami hadir dari KPK untuk bersama pemerintah Kabupaten Garut berkolaborasi melakukan pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk membangun integritas para kepala desa, seluruh kepala desa di Kabupaten Garut agar mereka punya integritas dan pemahaman anti korupsi yang cukup, yang komprehensif ya, agar mereka bisa tahu mana batasan-batasannya terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kami akan ajarkan delik tindak pidana korupsi, kami ajarkan terkait membangun integritas, anti suap, anti gratifikasi, dan bagaimana mengelola konflik kepentingan. Satu paket penuh kami hadirkan bacaan ini buat seluruh kepala desa di Kabupaten Garut.
2: Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengapresiasi kehadiran dan bimbingan langsung dari pelaksana harian Direktur Pendidikan dan Pelatihan Diklat Anti Korupsi KPK RI dalam memberikan pembekalan pencegahan korupsi bagi jajaran kepala desa. Dan menurutnya, desa merupakan benteng utama dalam pelayanan masyarakat.
4: Dan bimbingan dari Bapak PLH Direktur Pendidikan Latihan Komisi Pemberantasan Korupsi Pak Muhammad Indra Purkon yang bersama-sama timnya memberikan pendidikan pelatihan bagi kepala desa seperti Garut terkait dengan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas. Ini sangat penting karena kita berharap desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah dan pelayanan masyarakat itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
2: Ia berharap materi sosialisasi tersebut dapat diresapi serta diinternalisasi di masing-masing pemerintahan desa sehingga terwujud tata kelola desa yang bersih dan terhindar dari praktek korupsi.
1: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia Emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
5: Peredaran obat keras tramadol di kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
6: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan

0: lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36 itu ya jelas berat gitu. 5 tahun bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini karena sasarannya adalah maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa.
1: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
2: Penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait permasalahan ini? Berikut suara masyarakat yang dihimpun oleh tim RRI Bogor.
3: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan, dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini, karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
4: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat aktif yang berbahaya, jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan kantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
5: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau membuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
2: 9. Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nor dari RRI Bogor dengan anggota Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
6: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
7: Siap, Pak.
6: Ini melihat dari data 212 ribu butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
7: Ya, terima kasih, Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan. Terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini, kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya, Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu, Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau, Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan ya, apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa, apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu, Mbak, jadi merasa keberaniannya muncul itu, Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu, Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal.
6: Ya.
7: Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan, Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya dilihat dari usianya itu. Sekarang itu bukan dari SMA lagi, Mbak. Dari mulai usia SMP ini, Mbak. Sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk

0: kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Ya. Terutama kita melihat di kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Nah mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu, ya kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu Mbak. Karena efeknya itu bisa otak Mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu Mbak, tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan Mbak. Otak-otak mereka yang gak saya produktif, bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu Mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu, efeknya akan menjadi besar Mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka makan merasakan gitu Mbak.
1: Baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya Pak ya, dan disalahgunakan sampai pada akhirnya jadi ilegal gitu.
0: Baik.
1: Dengan modus baru yang disamarkan. Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI, mengapa anak muda begitu mudah terjerat Pak?
0: Mudah terjerat karena itu Mbak, mendapatkannya mudah Mbak. Jadi ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di Terminal Aladon lah Mbak ya. Itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga Mbak. Ada pihak ya seperti itulah kita tidak menyebutkan, anggaplah oknum lah Mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin Mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya enggak semudah juga sih. Tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama Mbak gitu kan. Kan enggak asal langsung dikasih Mbak kalau enggak kenal gitu kan. Nah seperti itu Mbak, mungkin Mbak.
1: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya
0: Mbak, itu, Mbak.
1: Untuk memberantas penyebaran Ramadan.
2: Dishub Kabupaten Cirebon mengimbau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjungnya. Reporter Rena Safira melaporkan.
3: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya.
4: Tempat usaha di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya memiliki lahan parkir yang diverifikasi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Dishub dan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon menjelaskan parkir terbagi menjadi off street dan on street. Untuk lahan parkir milik tempat usaha, kewenangan perpajakannya berkaitan dengan Bapenda Kabupaten Cirebon.
3: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya. Dia biasanya hubungannya dengan Bapenda untuk penyediaan lahan parkir yang nantinya masuk ke pajak parkir. Jadi selama ini kalau untuk verifikasi, kalau dia bukan izin usaha parkir, tidak ada verifikasi dari Dishub.
4: Nunu menambahkan koordinasi dengan Dishub dilakukan pada pengelolaan parkir tertentu, termasuk lokasi yang menggunakan sistem gerbang atau gate. Sementara itu, lahan parkir usaha yang tidak dikomersialkan lebih berkaitan dengan penentuan pajak oleh Bapenda. Keberadaan lahan parkir menjadi penting ketika aktivitas usaha berada di kawasan dengan arus kendaraan cukup padat. Dishub meminta pelaku usaha menyediakan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak meluber hingga mengganggu badan jalan. Rena Safira melaporkan.
2: PMI Kota Cirebon targetkan 810 kantong darah dalam rangka gebiar darah donor darah HUT ke-81. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
5: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan
6: Gebyar donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia digelar PMI Kota Cirebon di Markas dan Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon pada Kamis 17 September 2026 dengan target mengumpulkan 810 kantong darah. Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, menyampaikan jumlah tersebut disesuaikan dengan usia PMI yang memasuki 81 tahun. Sementara hingga kegiatan berlangsung, sekitar 1.200 orang telah mendaftar sebagai pendonor.
5: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan, adalah gelap, ada kegiatan kegiatan donor darah, kemudian pelantikan PMR Kota Cirebon, dan nanti pada tanggal 9 juga ada launching bulan dana yang hampir 3 tahun kita tidak pernah melakukan, dan insya Allah dengan bantuan Bapak Ketua Dewan Pembina, kita harapkan sekali nanti untuk bisa membantu PMI supaya suasana dan pemasukan buat PMI juga ada.
6: Ia menambahkan, PMI Kota Cirebon tidak hanya melayani kebutuhan darah masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat di wilayah 3 Cirebon dengan rangkaian kegiatan berikutnya, berupa gerakan donor darah PMR Wira pada 21 sampai 24 September, evaluasi pendidikan dan latihan PMR pada tanggal 26 September, serta puncak hari ulang tahun dan pelantikan PMR se-Kota Cirebon pada tanggal 29 September 2026 di Grages City Hub, Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pemahaman etika digital membuat masyarakat bijak menggunakan teknologi, menghargai karya, dan menjaga keamanan ruang maya. Reporter Aura Aulia melaporkan.
7: Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
8: Masyarakat perlu membawa kebiasaan berhati-hati dan beretika saat beraktivitas di ruang digital untuk mencegah munculnya persoalan akibat jejak digital. Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital. Yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Yang menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
7: Makanya di sini menjadi fokus dari teman-teman relawan TIK ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita tuh tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar, kita merasa hidup di dunia yang digital atau di dunia maya. Dan itu kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital. Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
8: Ia berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sederhana dalam menggunakan teknologi digital, yakni berhati-hati sebelum bertindak, memahami dampak setiap unggahan, serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan literasi digital yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus mengurangi resiko menjadi korban maupun pelaku persoalan di ruang digital. Aura Aulia melaporkan.
2: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
10: Bandung. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar lepas pukul 16.49 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja juga kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda. Komisi 4 DPR RI meminta pelaku usaha memastikan kandungan gizi beras fortifikasi sesuai informasi pada kemasan. Hal tersebut dinilai penting agar konsumen ini memperoleh produk sesuai informasi yang tercantum. Pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI Ajbar menyatakan bahwa beras fortifikasi mengandung vitamin atau zat gizi tertentu melalui proses penambahan. Karena itu produksi, kandungan gizi, dan informasi kemasan harus memenuhi ketentuan. Pendengar, menurut Ajbar, informasi pada kemasan harus menggambarkan kandungan produk secara akurat. Dan hal tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor akan hadir RRI Fest 2026 pendengar. Dan menghadirkan 1001 pasar rakyat ya. Juga nanti akan hadir di lapangan Sakura. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia ada Bapak Muhaimin Iskandar atau biasa yang disapa Caimin ya. Juga akan hadir Raffi Ahmad ya, utusan khusus Presiden Bidang Pemberdayaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dan akan hadir juga di sana Direktur Utama Radio Republik Indonesia ada Bapak I. Hendrasmo pendengar. Wah, gak sabar banget ya, pasti seru banget acara yang akan berlangsung di lapangan Sakura ini. Karena juga akan menghadirkan penyanyi ada Kiki Aprilia, Sanyo dan juga Winaga Cima pendengar. Juga akan hadir turut serta di sana Ibu Ratna Wulansari, Kepala Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Pastinya akan sangat meriah karena terdapat bazar UMKM, lalu juga ada cek kesehatan gratis pendengar yang bisa Anda ikuti di sana. Lalu ada gestar dari para penyanyi dangdut ya, workshop UMKM. Wah, ini para pengusaha UMKM pasti gak sabar ya untuk mengikuti kegiatan workshop UMKM ini. Ada senam sehat juga, lalu juga ada dialog bersama Menko PM ya. Dan pastinya ada hiburan pentas seni. Jadi untuk Anda yang besok agendanya masih bingung nih, hari Sabtu mau kemana dari pagi sampai malam, bisa hadir dan saksikan beragam acara dan full door prize ya. Ada door prize di sana dan tanpa tiket masuk pendengar. Jadi Anda bisa ikut memeriahkan acara RRI Fest tepatnya di lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Ditunggu di sana karena insya Allah ya Delis juga akan hadir di sana di studio mini RRI Bogor. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini. Sejumlah informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan lainnya akan kami hadirkan menemani Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
1: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal atau nggak bisa bersaing.
0: Tenang, memulai usaha itu nggak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
1: Misalnya, kayak gimana?
0: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya nggak harus besar kan?
1: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Nggak perlu takut gagal?
0: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
1: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
0: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu nggak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang, ya nggak?

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Berdengar lepas pukul 17 lewat 26 menit ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Menpora Erick Thohir menyampaikan empati kepada keluarga 5 jurnalis dan 3 awak KM Arupa Datu. Dan pernyataan tersebut disampaikan setelah tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian selama 10 hari, pendengar. Selama operasi, tim SAR melakukan penyisiran melalui jalur darat, laut, dan udara. Namun upaya tersebut belum menemukan tanda keberadaan kapal maupun 8 penumpangnya. Dan disampaikan Erick dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, setelah 10 hari pencarian, keputusan ini bukan sesuatu yang mudah bagi siapapun. Terutama bagi keluarga yang terus menunggu kabar dan berharap orang tercinta kembali, pendengar. Erick juga menegaskan bahwa penghentian operasi pencarian bukan berarti perhatian terhadap keberadaan para jurnalis dan awak kapal berakhir. Ia berharap pemantauan di perairan Selat Sunda tetap membuka peluang munculnya informasi-informasi baru. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:57. Jelang dan selepas kumandang azan maghrib akan kami hadirkan sajian lagu religi, pendengar. Juga menghantarkan Anda pada azan maghrib nanti, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zetria Delpi, yakni surat Al-Maidah ayat 101. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.
1: Wah, di surga ini betul-betul enak ya. Kita ingin buah. Buahnya datang sendiri kepada kita.
2: Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu?
1: Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan yang banyak sekali. Wah, di sini tidak ada kata-kata yang jelek ya.
3: Wah, lihat, kita diberikan perhiasan yang banyak dan pakaiannya bagus-bagus ya.
1: Dan kalau ingin minum, tinggal ambil aja ya dari sungai-sungai ini. Ada sungai susu, madu, dan masih banyak lagi lainnya.
3: Wah, enak banget di surga ya.
4: Iya, begitulah gambaran di surga. Tapi sebenarnya kenikmatan surga jauh lebih banyak dari itu yang tidak bisa kamu bayangkan sekarang. Allah memberikan kenikmatan surga kepada orang-orang yang bertakwa dan berombong-rombongan.
5: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَّا جَنَّاتِ زُمَرٍ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Saat di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau

yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.

pendengar, lepas pukul 18.23, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, selepas ini kami akan hadirkan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan lainnya yang tentunya akan menemani Anda di Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Saleh rumawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 18.36 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah menilai kepercayaan publik menjadi ujian utama dalam penerapan kecerdasan buatan atau AI, pendengar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa keberhasilan AI tidak hanya diukur dari kecepatan proses. Menurut Nezar, penerapan AI dalam pemerintahan harus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut juga menjadi ukuran keberhasilan pemanfaatan teknologi AI dalam pelayanan publik, pendengar. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan AI yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan masyarakat. Dan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, sehingga adaptasi AI perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di setiap daerah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar lepas pukul 18:59, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter. Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itulah komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama,

0: 2026-2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
1: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
2: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan ada dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kriya kita itu semakin beragam.
0: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
5: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
4: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.

0: Dan juga hari ini Bu Gub turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti WSLIK yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
1: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
2: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
4: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
3: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
4: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
5: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
4: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
6: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
7: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
6: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
8: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik dan berani merasakan mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
6: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, lepas pukul 19.33 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan sesaat lagi kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, pendengar, mimbar agama Hindu dengan topik hidup seimbang antara skala dan niskala. Kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, sekaligus Delis harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berjumpa lagi bersama saya, Merliana Dewi Wahyuningsih, sebagai penyuluh agama Hindu Kota Bogor. Sahabat RRI, hari ini, di Jumat ini, saya akan membahas tentang hidup seimbang antara skala dan niskala. Dalam ajaran agama Hindu, kehidupan tidak dipahami semata-mata sebagai realitas yang tampak oleh panca indera atau yang disebut dengan skala, tetapi juga mencakup dimensi yang tak kasat mata atau disebut dengan niskala sebagai sumber makna dan keseimbangan hidup. Skala dan niskala merupakan dua aspek yang saling melengkapi, ibarat raga dan jiwa, yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modernisasi yang menekankan capaian material, produktivitas, dan rasionalitas, manusia kerap terjebak dalam dominasi skala. Kesibukan duniawi seringkali membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual, sehingga muncul kegelisahan batin atau krisis makna, dan keretakan hubungan dengan alam serta sesama. Padahal, dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat terwujud ketika manusia mampu menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan rohaniah. Sahabat RRI, hidup seimbang antara skala dan niskala bukanlah upaya menolak kemajuan dunia, melainkan sebuah proses untuk menyadari kehadiran nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas kehidupan, melalui pelaksanaan dharma, penguatan sraddha dan bhakti, serta kesadaran akan hukum karma pala. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin akan saya sedikit kupas mengenai pengertian skala dan niskala. Dalam kosmologi Hindu, sahabat RRI, realitas kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu skala dan niskala. Skala merujuk pada segala sesuatu yang bersifat nyata, tampak, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia skala mencakup tubuh jasmani, aktivitas sosial, pekerjaan, harta benda, struktur sosial, serta berbagai dinamika kehidupan material manusia. Sahabat RRI, sementara itu, niskala adalah dimensi yang tidak kasat mata, melampaui jangkauan panca indera, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Sahabat RRI, niskala itu mencakup aspek spiritual, kesadaran batin, kekuatan ilahi, energi kosmis, karma, doa, bakti, serta hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak tampak secara fisik, dimensi niskala menjadi sumber keseimbangan, ketenangan, dan arah hidup manusia. Sahabat RRI, ajaran Hindu tidak memisahkan antara skala dan niskala sebagai dua dunia yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu menyelaraskan keduanya secara harmonis. Berikut saya sampaikan landasan filosofis skala dan niskala dalam ajaran agama Hindu. Konsep keseimbangan skala dan niskala berakar kuat dalam filsafat Hindu. Sahabat RRI, salah satunya tercermin dalam ajaran Brahman dan Atman, di mana Brahman sebagai realitas tertinggi meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Atman sebagai percikan Brahman bersemayam di dalam diri manusia, menghubungkan antara kehidupan jasmani dengan dimensi spiritual. Di dalam Upanishad menyatakan, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah Brahman, Sarva Kalvidam Brahman. Sloka ini menegaskan bahwa realitas kala dan niskala pada hakikatnya bersumber pada satu kebenaran tertinggi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian dari kebenaran itu sendiri. Sahabat RRI, selain itu, di dalam konsep Rua Bineda juga memperkuat pemahaman bahwa dualitas termasuk skala dan niskala bukanlah sebuah pertentangan, melainkan pasangan yang saling melengkapi, siang dan malam, lahir dan batin, duniawi dan rohani, semuanya hadir untuk menciptakan keseimbangan kosmis. Sahabat RRI, skala sebagai wahana pengabdian spiritual. Dalam pandangan agama Hindu, dunia skala bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari. Justru dunia skala dipandang sebagai sarana atau wahana untuk melaksanakan dharma dan digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Sahabat RRI, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan berkarya merupakan bentuk karma yoga jika dilakukan dengan berdasarkan dharma dan ketulusan. Di dalam Bhagavad Gita menegaskan, engkau berhak atas kerja tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengajarkan bahwa aktivitas skala hendaknya dilakukan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasilnya, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dunia skala tidak menjauhkan manusia dari spiritualitas, tetapi justru menjadi jalan menuju pendewasaan rohani. Sahabat RRI, niskala sebagai penuntun kesadaran hidup. Dimensi niskala berperan sebagai penuntun batin yang memberi arah, makna, dan nilai dalam kehidupan skala. Melalui praktik spiritual seperti sembahyang, meditasi, japa mantra, dan upacara yatnya, manusia membangun hubungan dengan kekuatan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan batin. Sahabat RRI, kesadaran niskala juga tercermin dalam keyakinan terhadap hukum karma pala, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan membawa akibatnya masing-masing. Kesadaran ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak dan senantiasa berlandaskan nilai susila. Sahabat RRI, tanpa kesadaran niskala, kehidupan skala rentan terjebak pada keserakahan, egoisme dan kekosongan makna. Sebaliknya, dengan penguatan niskala, manusia mampu menjalani kehidupan duniawi dengan bijaksana dan penuh dengan kesadaran. Sahabat RRI, implementasi keseimbangan antara skala dan niskala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Keseimbangan antara skala dan niskala tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, dalam kehidupan pribadi, adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita, itu secara skala. Seiring dengan ketenangan pikiran dan kemurnian hati, itu secara niskala. Pola hidup sehat, disiplin, serta pengendalian diri menjadi bagian terpenting dari keseimbangan ini. Dan yang kedua, yaitu dalam kehidupan keluarga. Caranya yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga tidak hanya melalui kebutuhan materi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan dalam sembahyang, dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu dengan berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip tatwam asi, itu adalah engkau, sehingga tercipta empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang sehat adalah cerminan keseimbangan skala dan niskala. Kemudian berikutnya, yaitu dalam hubungannya dengan alam. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa keharmonisan hidup tercapai melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban skala, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kekuatan skala yang bersemayam di dalam alam semesta. Sahabat RRI, tantangannya mewujudkan keseimbangan skala dan niskala itu di era modern. Pasti ada tantangannya. Di era globalisasi dan digitalisasi, kehidupan kita cenderung bergerak cepat dan berorientasi pada pencapaian materi. Teknologi, kompetisi, dan tuntutan ekonomi seringkali membuat kita terjebak dalam dunia skala semata, yang akhirnya nilai spiritual akan tersisihkan dan kehidupan batin itu menjadi kering kerontang. Sahabat RRI, fenomena stres, kecemasan, krisis identitas, dan degradasi moral merupakan tanda ketidakseimbangan antara skala dan niskala. Oleh karena itu, ajaran Hindu menjadi sangat relevan sebagai pedoman untuk mengembalikan keselarasan hidup di tengah perubahan zaman. Sahabat RRI, relevansinya keseimbangan skala dan niskala bagi kehidupan umat Hindu. Bagi umat Hindu, hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan perwujudan nyata dari pengamalan Dharma. Keseimbangan ini tidak hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian sosial dan keharmonisan kosmis. Sahabat RRI, dengan kita menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah bagian dari perjalanan spiritual, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan rasa bakti. Keseimbangan skala dan niskala pada akhirnya menuntun kita menuju tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa, kebebasan sejati dari keterikatan duniawi. Sahabat RRI, saya akan membahas mengenai sloka-sloka tentang keseimbangan skala dan niskala. Di dalam Isa Upanishad ditegaskan, Sesungguhnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Isa Wasyam Idam Sarwam Yat Kinca Jagat Yam Jagat. Sloka ini menegaskan bahwa dunia sekala tidak pernah terpisah dari niskala. Segala aktivitas manusia di dunia nyata sesungguhnya berlangsung dalam lingkup kesucian ilahi. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran, spiritual merupakan wujud penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian di dalam Chandogya Upanishad dinyatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Brahman. Sloka itu mempertegas bahwa sekala dan niskala bukan dua realitas yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu hakikat yang sama. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak memandang hanya pada dunia materi semata sebagai sesuatu yang profan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi kesucian Brahman. Kemudian di dalam kata Upanishad dijelaskan anor anian mahato mahyan atmasya jantor nihito guhayam, yang artinya atman lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar, bersemayam di dalam lubuk hati makhluk hidup. Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh manusia bersifat sekala, di dalamnya bersemayam kekuatan niskala yang agung. Menyadari keberadaan atman berarti menyadari juga bahwa kehidupan jasmani harus diarahkan untuk tujuan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan karmani eva dikaraste mapalesu kadacana, yang artinya engkau berhak atas perbuatanmu tetapi bukan pada hasilnya. Sloka ini mengajarkan bahwa aktivitas sekala tidak boleh dilepaskan dari kesadaran niskala ketika pekerjaan dilakukan tanpa keterikatan, ego dan hasil, maka kerja itu menjadi sarana penyucian diri dan jalan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 dijelaskan yoga karmasu kausalam. Yoga adalah kecakapan dalam bertindak, artinya keseimbangan skala niskala terwujud ketika manusia mampu bertindak di dunia nyata dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan indriyani pramatini haranti prasabam manah, yang artinya indria-indria yang liar mampu menyeret pikiran meskipun orang itu bijaksana. Yang maksudnya adalah, dalam sloka ini menunjukkan pentingnya penguatan niskala melalui disiplin spiritual agar kehidupan skala tidak kehilangan arah dan nilai. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschati, yang artinya daun, bunga, buah, atau air yang dipersembahkan dengan bakti aku terima. Di dalam sloka ini menegaskan bahwa unsur skala yang sederhana sekalipun, jika kita mempersembahkannya dengan kesadaran niskala berupa bakti, maka itu akan menjadi sarana spiritual yang suci. Kemudian di dalam Rigveda juga disebutkan retam satyam brihat, yang artinya hukum kosmis atau reta, kebenaran dan keagungan menopang alam semesta. Di mana maksudnya adalah manusia yang hidup selaras dengan hukum kosmis berarti menjaga keseimbangan skala melalui tindakan nyata dan keseimbangan niskala melalui kesadaran akan kebenaran universal. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Brahma Buta Prasanatmana Socatina Kansati. Artinya, ia yang telah bersatu dengan Brahman akan tenang, ia tidak bersedih dan tidak menginginkan apapun. Di dalam sloka ini menggambarkan keadaan ideal manusia yang telah melampaui keterikatan duniawi atau skala, tanpa menolak dunia, serta hidup dalam kesadaran spiritual yang utuh atau niskala. Sahabat RRI, dapat saya simpulkan bahwa hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan inti dari ajaran agama Hindu dalam memaknai eksistensi manusia secara utuh. Kehidupan duniawi yang bersifat nyata tidak dipandang sebagai penghalang spiritualitas, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dharma, bakti, dan kesadaran ilahi. Melalui pemahaman yang benar, aktivitas skala justru akan menjadi wahana penyucian diri ketika kita menjalaninya dengan kesadaran niskala yang dilandasi oleh srada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka-sloka suci dari Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita menegaskan bahwa realitas kehidupan bersumber dari satu kebenaran yang tertinggi, yaitu Brahman, yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tak tampak. Kesadaran akan Atman sebagai percikan Brahman dalam diri manusia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Sahabat RRI, di tengah tantangan kehidupan modern yang cenderung menitikberatkan pada aspek skala, ajaran keseimbangan skala dan niskala menjadi semakin relevan. Ketika kita mampu menyelaraskan kerja dengan doa, usaha dengan pasrah, serta kemajuan lahiriah dengan kedalaman batin, maka keharmonisan pribadi, sosial, dan kosmis dapat terwujud. Inilah makna sejati hidup seimbang menurut ajaran agama Hindu. Hidup yang selaras dengan hukum karma, berpijak pada dharma, dan berorientasi pada tujuan tertinggi kehidupan yaitu moksa. Sahabat RRI, dengan demikian hidup seimbang antara skala dan niskala bukan sekedar konsep filosofi semata, melainkan pedoman praktis dalam menjalani kehidupan yang damai, bermakna, dan penuh kesadaran spiritual. Melalui keseimbangan inilah kita diharapkan mampu mewujudkan keharmonisan kita kepada Tuhan, kita dengan sesama kita, dan kita dengan alam semesta, demi terciptanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Ya, Bogor Malam Ini hari Jumat 18 September 2026. Saya akan mengawal Anda pendengar hingga menjelang pukul 24 nanti. Ngobrol akan hari di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian sajian lagu-lagu Minang juga akan hadir bersama Anda pendengar di Ragam Budaya yang akan hadir hingga menjelang pukul 22 nanti. Sajian drama radio akan hadir juga menemani Anda, dan tentunya sajian lagu-lagu mancanegara pilihan akan menjadi penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, ya, yang menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor Malam Ini. Pastikan terus Anda bersama siaran dari Pro 1 Bogor di malam hari ini sebagai teman istirahat Anda atau juga teman aktivitas Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita sebut kembali hadir mendengar di malam hari ini atlet basket Dewa Ayumba Desi Arta Kusuma Dewi dan juga karateka Dani Hutapea. Ini akan dipercaya menjadi pembawa bendera merah putih dalam pembukaan ataupun dalam dipilih tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Di mana upacara pembukaan Asian Games 2026 ini akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium Nagoya, Jepang pada hari Sabtu 19 September 2026, di mana momen ini sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang akan berlangsung hingga 4 Oktober 2026. Di mana dalam defile tersebut, Dewa Ayumba Desi Arta akan memakai pakaian adat Bali, sementara Dani Hutapea akan memakai pakaian Batak Toba. Demikian kilas berita.

Ya, berarti masih di jamuan ngobras ya, kita hari ini masih terkait dengan komunitas benar nih. Aksakun ya. Nah, komunitas Aksakun ini merupakan singkatan dari Aksara Kuno Nusantara. Nah, komunitas ini lahir dari kepedulian anak-anak muda di Bandung terhadap aksara tradisional yang tentunya semakin jarang dikenal, terutama di kalangan generasi muda. Nah, fokus awalnya adalah kegiatan belajar mengajar aksara kuno, kemudian berkembang menjadi komunitas yang juga membahas sejarah dan juga peninggalan budaya Nusantara. Nah, komunitas Aksakun ini di pertama kali dibentuk ya di tahun 2009 ya. Gagasannya muncul dari kalangan seniman termasuk lingkungan musik underground di Ujung Berung Bandung ya. Menariknya Aksakun tidak sejak awal muncul sebagai komunitas yang eksklusif untuk pemerhati budaya, di mana salah satu sumber mengenai sejarah kelas tersebut menyebut bahwa peserta awalnya berasal dari kalangan anak muda termasuk mereka yang aktif di musik underground ya. Kelas tersebut kemudian diikuti oleh berbagai kalangan seperti guru, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan juga seniman. Nah, fokus utama Aksakun adalah mengenal, membaca, dan menulis aksara tradisional terutama aksara Sunda ya. Namun kegiatannya tidak berhenti pada belajar bentuk huruf ya. Dalam penelitian tentang Aksakun, kegiatan dari komunitas ini mencakup pembelajaran penulisan aksara Sunda, diskusi sejarah budaya, juga pameran karya berkaitan dengan aksara, kegiatan kesenian, kemudian kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, dan juga pembahasan realitas sosial dan budaya. Nah, Aksakun ini dikenal juga bukan hanya mempelajari aksara, tapi juga turut mengajak anggotanya mengenal sejarah kuno Bandung dan Indonesia. Nah, sejumlah artikel tentang komunitas Bandung memasukkan Aksakun sebagai komunitas yang bergerak dalam pelestarian aksara sekaligus pembelajaran sejarah. Ini membuat Aksakun cukup unik, ya, di mana orang yang awalnya tertarik karena ingin belajar membaca aksara kuno, kemudian bisa menemukan konteks di balik tulisan tersebut. Siapa yang menggunakannya, kemudian kapan digunakan, di mana ditemukan, dan juga cerita apa yang ditinggalkan oleh masyarakat masa lalu ya. Jejak sejarah Aksakun menunjukkan bahwa pesertanya berasal dari berbagai latar belakang ya, bukan hanya akademisi atau mahasiswa bidang sejarah ataupun budaya, tetapi juga ada guru, pelajar, mahasiswa, seniman, karyawan, dan juga masyarakat umum ya. Aksakun juga tentunya menerima peserta dari wilayah luar Bandung. Hal ini menarik ya, karena memperlihatkan bahwa pembelajaran aksara kuno ya bisa dikemas sebagai aktivitas komunitas yang lebih informal dan tidak harus selalu berlangsung di ruang kelas akademis. Nah, salah satu hal menarik dari Aksakun adalah cara aksara tradisional diperkenalkan kepada generasi muda, di mana dokumentasi mengenai kelas Aksakun tersebut ya menyebut bahwa peserta pernah mengaplikasikan aksara Sunda ke dalam desain pakaian, poster, dan juga karya-karya lainnya. Nah, Aksakun ini tidak hanya dipandang sebagai peninggalan yang harus disimpan di museum ya, aksara kuno ini ya. Ia juga menyebutkan bahwa Aksakun ini aksara Sunda ini bisa digunakan sebagai bagian dari ekspresi kreatif anak-anak muda.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur,
1: damang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Ayo atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sam

Di rangkaian Bogor malam ini kita masih hadirkan informasi terkait komunitas-komunitas unik yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, kalau tadi komunitas Aksakun, nah kali ini saya hadirkan informasi komunitas Alut ya. Nah, komunitas Alut ini merupakan komunitas belajar bersama di Bandung yang menggunakan sejarah populer dan pariwisata sebagai pendekatan ya untuk mengenali kota. Mereka mempelajari berbagai aspek Bandung mulai dari sejarah, arsitektur, kehidupan sosial, budaya hingga literasi. Komunitas Alut ini resmi berdiri pada tahun 2006 ya, dimana cikal bakalnya muncul pada tahun 2005 ketika mahasiswa baru jurusan sejarah Universitas Pajajaran mengikuti kegiatan pengenalan kampus yang dikemas berbeda, yaitu dengan mengunjungi situs-situs bersejarah di Bandung, dimana kegiatan ini mendapat respon positif dan kemudian berkembang menjadi komunitas. Nah, nama Alut sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti berjalan beriringan atau berjalan berbanjar ataupun berbarangan ya. Nama ini sesuai dengan kegiatan utama mereka, itu berjalan kaki bersama menyusuri berbagai sudut Bandung sambil belajar mengenai cerita di balik sejarah tempat yang dikunjungi. Yang Alut merupakan bagaimana peserta berjalan kaki menyusuri kawasan tersebut, kemudian mengamati, berdiskusi, dan juga mencari informasi mengenai sejarah ataupun kehidupan sosial di tempat tersebut. Yang menarik ya, tujuan Alut tidak selalu berupa bangunan sejarah yang terkenal, di mana mereka juga bisa masuk ke gang, pemukiman lama, kawasan kuliner, tempat yang berkaitan dengan tokoh tertentu, hingga lokasi yang menyimpan cerita dari masyarakat setempat. Dan dalam kegiatan ini, cerita dari warga juga menjadi bagian penting. Komunitas juga pernah menemukan informasi mengenai situ asal-usul suatu kawasan ya. Yang tidak tercatat dalam buku sejarah tetapi masih diingat oleh masyarakat setempat ya. Nah, anggota Alut ini didorong untuk menuliskan apa yang mereka temukan selama perjalanan ya. Ibarat awalnya berupa catatan sederhana, kemudian dikembangkan menjadi dengan menggunakan berbagai literatur agar tulisan memiliki dasar informasi yang lebih kuat. Komunitas juga pernah mengadakan kelas atau workshop ya menulis untuk meningkatkan kemampuan anggotanya. Nah, situs resmi komunitas Alut juga komunitas Alut ini ya menjadi wadah untuk mendokumentasikan tulisan dan catatan mengenai Bandung. Di mana anggota komunitas ini telah menghasilkan tulisan dan juga buku mengenai sejarah kota serta berbagai tema budaya.

lagu-lagu yang akan hadir di ruang dengar sebelum nanti kita hadirkan sajian lagu-lagu Minang dalam Baguro Dudaro yang menjadi acara selanjutnya pendengar ataupun raga muda yang menjadi acara selanjutnya di rangkaian Bogor malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, mendengar lagu-lagu dari Ranah Minang ya, akan hadir di ruang dengar pendengar di malam hari ini hingga menjelang pukul 22 nanti ya. Silakan untuk Anda yang tengah bergabung, boleh untuk rekomendasikan lagu pilihan Anda di nomor WhatsApp di 081-5x4200.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

saya akan menyapa dulu nih Ibu Siti Haryadi di Ciwaringin ya. Lang, malam hari ini minta diputarkan Pulanglah Uda ya, untuk semuanya aja yang tengah bergabung bersama siaran dari Proaster Bogor ya, ada Pak Kismin, Bang Julian, juga Ibu Berta, Bang Andra, Pak Ahmad, juga semuanya yang tengah bergabung ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama siaran dari Proaster Bogor di malam hari ini. Yang lain juga boleh ya untuk rekomendasikan lagu Minang pilihan ya di 08 1 5 x 4200.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, bro, kita masih mainkan ya lagu-lagu dari Sumatera Barat ya, di ragam budaya di kesempatan malam hari ini ya. Ada beberapa informasi terkait dengan prosesi pernikahan ya, adat Minang. Yang pertama adalah prosesi meresek, di mana momen saat pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria, kemudian menimang dan batimbang tando, merupakan momen pengikat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh sebelah pihak. Biasanya akan digunakan benda pusaka seperti keris, kain adat, dan benda-benda lainnya. Kemudian mahanta siriah. Proses ini calon mempelai pria akan membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau atau kini diganti dengan rokok ya. Sedangkan calon wanita akan menyiapkan sirih. Tujuan dari proses ini untuk meminta doa restu kepada mamak-mamaknya atau paman dan juga saudara ayah. Kemudian juga ada babako, prosesi jemputnya calon pengantin wanita untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Malam bainan ya, ritual melekatkan pacar kuku atau daun inai di kuku calon pengantin wanita biasanya berlangsung sehari sebelum akad nikah dilakukan. Kemudian juga ada terakhir dalam malam majapui ya, merupakan prosesi paling penting dalam ritual pernikahan adat Minang. Malam majapui ini momen penjemputan mempelai pria dan dibawa ke rumah mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Nah, kita pendengar, beberapa proses pernikahan ya yang ada di ranah Minang yang merupakan budaya yang masih lekang sampai dengan sekarang. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan ya, sebelum kita hadirkan nanti sajian Minutama dan juga lagu-lagu mancanegara pilihan di Ruang Rindu.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap

0: Setuju, Pak Bambang.
1: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
0: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir, saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka. Memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apa

0: nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

rindu ruang berbagi rindu ya. Tengah cuaca yang cukup dingin di kawasan Pangrango 34, Anda bisa menghangatkan ruang dengar Anda dengan komposisi lagu-lagu mancanegara pilihan. Silakan untuk Anda yang tengah bergabung di nomor WhatsApp-nya di 0815x4200 atau juga bisa telepon langsung di 02518312450 ya. Silakan untuk Anda yang mau request lagu ya, lagu-lagu mancanegara pilihan. Silakan, kita tunggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Ya, saya menyapa dulu nih pendengar kita yang sudah mengirimkan tensi. Ada Pak Ono, selamat malam Pak Ono ini. Halo malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu buat lagu Pak Ono. Ya, pagi hujan nih Pak Ono ini di sana ya. Lagunya All of Me, John Legend atau juga November Rain dari Jan Gun N' Roses ya. Salam untuk semua pendengar setia Ruang Rindu di mana saja berada. Buat yang bertugas, Kang Ji, hatur nuhun, sehat selalu, tetap semangat. Kemudian tadi kita alhamdulillah hujan turun Kang, cuaca jadi adem dan bikin lapar. Oke, cocoknya apa nih Mbak Ono ini, makan apa nih malam-malam begini hujan dingin ya? Cocoknya makan yang hangat-hangat ya, seperti apa nih biasanya? Kalau jam segini pilihannya mungkin makan apa namanya, mie ya, mie rebus, ataupun juga soto. Ah, cocok kayaknya ya Pak Ono ya. Siap Pak Ono, ditunggu juga ya lagunya. Jangan, akan saya carikan ya lagunya ya, salah satunya nanti kita carikan. Ada setiap kita cari dulu ya. Oke, makasih Pak Ono sudah bergabung bersama Pro Satu Bogor di malam hari ini ya, dari Ruang Rindu. Untuk yang lain juga boleh 081-5x4200 kita bersama-sama pendengar dalam Ruang Rindu ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Kita tunggu nih untuk atensinya di Ruang Rindu malam hari ini. Kita mainkan dulu lagu yang direkomendasikan oleh Pono. Sebentar Pono ya, kita siapkan dulu playlistnya. Sebentar ya, kita masih oke, siap. Kita mainkan nih lagu yang direkomendasikan Pono, sama juga menantikan yang tengah bergabung. Cocok kayaknya lagunya ya, walaupun belum bulan November tapi cuaca hujan di Pangrango 34 di malam hari ini.

Hari ini ya ke Onoy, Pak Onoy di Cibadegi ya, Katunuhun Pak Onoy ya. Siap, terima kasih untuk atensi di malam hari ini. Mama Ardi juga di Cioma, selamat malam nih Mama Ardi. Beberapa hari yang lalu ketemu Kang Bram ya ke di ada Pak Rango 34 beliau ya. Oke, terima kasih Mama Ardi di Cioma, hujan juga kah di malam hari ini. Oke, silakan. Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami di malam hari ini. 081 5 4200 atau telepon langsung di 0251 8312 450, pintu live chat RRI Digital Mangga ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan sekali lagi untuk Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro Satro Bogor, kita masih mainkan tentunya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu mancanegara. Anda juga bisa request lagu ya di 0815 4200 di ruang rindu.

kita menyapa lagi nih pendengar kita yang sudah beratensi, ada Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin. Selamat malam Bang Jack ya. Malam juga Ibu Siti Haryati, lagunya Boulevard untuk Bang Jack. Terima kasih, salam untuk Bang Ismin, Kang Julian, Bu Berta, Kang Andra, Pak Ahmad juga. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu di malam hari. Yang lain juga silakan pendengar. 081 5 4200 masih saya tunggu atensi Anda di malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ilham Permana, anggota DPR RI Komisi 7 dan anggota Badan Anggaran DPR RI dari daerah pemilihan 3 Jawa Barat, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, mengucapkan dirgahayu ke-81 tahun Radio Republik Indonesia. Harapan saya, dulu RRI pernah mendampingi Indonesia dalam merebut kemerdekaannya dan pernah mendampingi Indonesia dalam mengisi pembangunannya, dan ke depan RRI harus mendampingi Indonesia dalam menghadapi era keemasannya. Dan saya berharap RRI tetap menjadi radio yang kuat, radio yang dicintai oleh rakyat, radio yang didengar oleh rakyat, dan sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mereka kita masih di Ruang Rindu. Sekali lagi yang tengah bergabung boleh ya. Ada Ajeng di Drabaga Saat Malam, lagunya Mega Bubble ya. Mega Bubble katanya ya lagunya. Salam untuk semuanya aja. Terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu. Masih panjang waktu, masih ada 1 jam lagi. Mangga silakan 08 1 jam 5 kali 4 1200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aktif Fungsi, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor. Hari ini mengucapkan terima kasih kepada RRI Kota Bogor. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan hari ini menambah suatu wawasan, menambah suatu informasi kepada masyarakat Kota Bogor, sehingga terkait khususnya tadi infrastruktur untuk masyarakat terkait jembatan dan sebagainya bisa dapat diberikan kemanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Sukses selalu untuk RRI Kota Bogor.

Pak Udin di Bogor ya. Makasih Pak Udin sudah gabung ya. Malam hari ini hujan katanya Bang, dingin-dingin ingin lagu yang rada-rada rame Bang, rada-rada buat apa nih, bikin semangat ya, saya lagi tugas Bang. Oke, selamat tugas Pak Udin ya. Tetap semangat walaupun cuaca cukup dingin di malam hari ini. Oke, kita carikan nanti ya lagu yang pokoknya apa aja yang bikin meriah kata di malam hari ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Udin ya. Untuk yang lain juga mengasilkan berdekar 08135x4200. Kita tunggu ya hingga menjelang pukul 24 nanti.

Sekali pendengar yang mau ikutan lagi emang di 081 5 4200 ya. Kita tunggu hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih mainkan sekali lagi komposisi lagu-lagu mancanegara pilihannya, masih ada kurang lebih 10 menit ke depan. Buat teman kita, selamat malam untuk Anda pendengar yang masih bersama siaran dari Pro Star Bogor ya, yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas juga untuk teman-teman yang ada di lapangan Sakura, tetap semangat ya walaupun cuaca dingin ya, untuk persiapan besok ya dalam ajang RWPS 2026 yang akan berlangsung di lapangan Sakura. Jadi untuk teman-teman pendengar yang juga ingin mungkin ya ketemu dengan kru R Bogor, juga nanti kita ada studio mini di sana, Anda bisa datang ke lapangan Sakura. Ada banyak sekali ya UMKM yang akan hadir di lapangan Sakura di daerah Ciapus ya, sebelum Ciapus di lapangan Sakura Cikaret ya. Di sana bisa ketemu juga nanti dengan kru R Bogor yang juga akan hadir di studio mini di lapangan Sakura dalam ajang RWPS 2026.

Nah, masih ada satu lagu yang akan menjadi lagu penutup kebersamaan kita di hari ini di rangkaian Bogor Malam ini, hari Jumat 18 September 2026. Oke, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah ikut gabung di malam hari ini di line WhatsApp kami, dan juga sudah gabung di Fitur Live Chat RRI Digital ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada mungkin hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sekaligus saya pamit undur diri. Wakili kru yang bertugas hari ini, mengucapkan selamat malam, selamat

Menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan tidak mengeluh dalam situasi sesulit apapun, itulah orang-orang yang sabar. Karena sabar termasuk perilaku mulia dan pahala besar yang harus ada dalam setiap diri manusia. Dengan sabar, semua masalah yang dihadapi jadi lebih ringan, tenang, dan tentram tanpa merasa gelisah. Dalam firman Allah, Surah Al-Anfal ayat ke-46 menjelaskan, "Dan bersabarlah kalian, karena Allah bersama orang-orang yang sabar."

Saudara pendengar, sampai di sini penyelenggaraan siaran kami sepanjang hari ini. Siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor dapat Anda ikuti kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Alif Dayita kembali menemani Anda di akhir pekan ini, di hari Sabtu 19 September 2026. Semoga Anda pagi ini bangun dalam keadaan sehat walafiat, dengan keadaan yang bahagia, penuh semangat, dan juga siap untuk menjalani akhir pekan ini dengan penuh kegembiraan pendengar ya. Apalagi hari ini tepat di tanggal 19, tepatnya di hari Sabtu juga, kami akan mengadakan acara spesial pendengar ya. Nantinya juga akan disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Bogor. Nantikan untuk siaran langsung RRI Fest 1001 Pasar Rakyat bersama RRI pendengar ya. Dan pastinya Sabtu seru bersama Pro 1 RRI Bogor ya. Dan tentunya juga nanti akan dirangkaikan bersama dengan kegiatan yang lainnya. Namun sebelum kita menuju ke kegiatan utama nanti pada pertengahan pagi ya menuju siang, kami juga nanti akan sampaikan laporan langsung terlebih dahulu ya. Dan juga nantinya juga akan ada siaran langsung bersama dengan dialog, dan nantinya juga pokoknya seru-seruan gitu ya. Sebelum kita akan menuju ke acara berikutnya, kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anissa, yang akan membawakan surat Asyura ayat 34 sampai 45 dalam segmen Mutiara Pagi.

bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Nuhun, Kang.
1: Terima kasih ya.
2: Matur suksem mangge.
3: Maulia telae.
4: Matur nuhun.
5: Terima kasih.
6: Kalimat sakti ini mempunyai makna luhur yang berarti rasa syukur. Namun terkadang kalimat ini kita lupakan. Apapun bahasa daerahmu, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih ketika ada pertolongan dari orang lain.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali hadir dalam Mutiara Pagi Pendengar. Kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu tentang pintu kehidupan. Dalam hidup selalu ada orang yang datang dan pergi. Ketika seseorang datang dengan niat baik, kita buka pintu dan juga beri ruang ya. Tapi ketika ia memilih untuk pergi, kita juga perlu belajar bahwa membuka pintu itu dan membiarkannya melangkah tanpa harus dipaksa untuk tinggal. Bagaimana kemudian dalam agama kita mengajarkan kita menyikapi orang yang hadir dan pergi dari kehidupan kita, bagaimana pula cara mengikhlaskannya dengan hati yang lapang? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor guru kita bersama Pak Ustadz Muhajir Afandi. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang cager bager singer.
0: Oh baik, alhamdulillah ya. Dan untuk Anda juga yang ingin mengajukan pertanyaan dan bergabung bersama kami, bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp di interaktif kami 08 15 4200, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Pak Ustadz, tadi kita tadi sempat berbincang di depan ya tentang pintu kehidupan. Apa maksudnya nih Pak Ustadz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali diizinkan, ditakdirkan untuk bersua lewat udara dalam acara Mutiara Pagi. Saya Muhajir dan Teh Alif, Mbak Alif ya?
0: Betul.
1: Mbak Alif ya. Gini Mbak Alif, kita ini bagaikan rumah kita nih. Alif, saya, yang lain tuh bagaikan rumah. Kita ini, hati kita ini bagaikan rumah. Hati kita rumah. Hati Mbak Alif itu rumah. Oke. Nah, di rumah itu kan tentunya ada pintu, ada ruang tamu dan sebagainya ya. Nah, yang namanya rumah itu pasti ada tamu dong ya, ada tamu yang datang gitu kan. Nah, maka di dalam kehidupan ini kita punya pintu ya. Karena kita ini adalah rumah. Kita ini adalah tuan rumah. Ya, tuan rumah. Ada tamu. Tamu itu datang silih berganti. Nah, ada pepatah Arab mengatakan seperti ini. Ini kalimat motivasi dalam bahasa Arab. Iftah abwaba hayatika maftuhatun. Bukalah pintu kehidupan kamu itu ngablak, terbuka lebar. Buka aja. Buka. Liyadukhul man yadukhul. Silahkan yang mau masuk, masuk dalam kehidupan kita. Monggo masuk. Wal yakhruj man yakhruj. Tapi kalau ada yang masuk ke rumah kita, pintu pun tetap terbuka bagi mereka yang mau keluar dari rumah kita. Yang terpenting adalah Mbak Alif, la tata'allaq bid-dakhil wala tahzan bil maqadir. La tata'allaq. Kita ini jangan bergantung kepada orang yang datang masuk ke dalam rumah kita, ke dalam kehidupan kita. Dan kita jangan bersedih ketika someday, satu hari nanti, orang itu keluar dari rumah kita alias dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita masih tetap bersama sang penguasa kehidupan. karena sang penguasa kehidupan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau kita mengejar sesuatu, meninggalkan sang penguasa kehidupan, kita akan kehilangan segalanya. Tetapi ketika kita bertahan dengan sang penguasa kehidupan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesuatu, kita tidak akan pernah kehilangan sesuatu itu. Karena kita bersama pemilik kehidupan. Jadi di sini adalah seni maintenance kehidupan, di mana terkadang ada orang yang datang memuji kita, CS sama kita, ya, kemana-mana gitu, dan dia suka sama kita, dia mau berbagi dengan kita, tapi kehidupan terkadang ada sesuatu yang membuat orang itu kecewa, dia kecewa, kita kecewa, akhirnya dia gak mau dekat lagi dengan kita. Nah, kita harus siap. Itulah. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang keluar pun, kita pun harus siap. Jadi ilustrasinya, Malif, hidup ini seperti yang tadi, rumah. Ya. Tuan rumahnya itu ya kita. Pertanyaannya, Mbak Alip, kalau ada tamu ke rumah kita, diapain?
0: Dijamu.
1: Oke, saya kunci ya, dijamu. Oke, saya kunci, dijamu. Artinya, ketika dijamu itu kan, tamu itu adalah masalah. Tamu itu dua dalam kehidupan kita, yang datang silih berganti. Tamu yang namanya kebahagiaan, tamu yang namanya kesedihan. Oke. Nah, ketika Mbak Alif ada yang ngetuk pintu, tamu kan. Apa yang pertama kali
0: dibuka dulu pintunya?
1: Dibuka
0: pasti
1: dulu ya, dibuka. Whatever it is, artinya masalah datang, ya dibuka. Ya welcome problem. Nah, oke. Masuk dong tamu. Nah, setelah masuk, diapain?
0: Disambut.
1: Disambut kan? Sambut. Itulah kita. Sama masalah datang, ya sambut. Nanti seperti apa, ya sambut. Sambut. Udah itu disuguhin air dong. Kan sambut, dijamu gitu kan. Terus dia ngomong, didengerin gak?
0: Dengerin
1: dong, pasti. Ya pasti. Nah, itulah hidup. Masalahnya dengerin aja, ikutin aja. Nah, pertanyaannya, dia akan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan gak di rumah kita?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Izin dulu kan ya pasti.
1: Oke. Ada gak tamu yang berhari-hari, berminggu-minggu di rumah kita?
0: Enggak juga.
1: Enggak ya. Ya artinya normalnya.
0: Yang normal, betul.
1: Yang normalnya ya paling banter 3 hari lah. Ya, itu paling top itu, kita ada bertamu itu ya. Kecuali jauh gitu, ini gitu kan, beda lah. Nah, tapi whatever it is, enggak bakal tamu itu menguasai rumah. Nah, kan ilustrasinya tadi rumah itu ada tuan rumahnya kan. Kita, hati kita. Nah, pertanyaannya, mau gak rumah kita dikuasai sama tamu?
0: Tentu tidak.
1: Nah, ini dia. Tentu tidak. Tamu ini ada dua. Kebahagiaan dan kesedihan. Kan kita tidak mau dikuasai. Nah, pertanyaannya, kok gak mau sih rumah kita dikuasai oleh kebahagiaan? Bahaya. Kenapa hidup ini kan tamunya datang silih berganti. Datang. Gak mungkin bahagia terus. Gak mungkin sukses terus. Up and down. Mm-hmm. Kalau kita merasa terus bahagia, ketika dicepret dikit disentil dengan kesedihan, drop. Mm-hmm. Saya punya teman ketika itu waktu kuliah, dia ini perfeksionis sekali. Nilai itu harus A. Mm. Harus A terus. Beletak kue menang B. Cerik. Mm-hmm. Cerik, shock dia. Kenapa? Karena tamu yang datang itu adalah tamu yang namanya pujian terus gitu. Mm. Ketika pujian itu undur sedikit, masuk dengan ini, ya itu. Nah, jadi kan yang namanya tamu itu kan, nah, oke okay ya, datang, disambut, dijamu, didengerin, dengerin aja. Nanti kan pas waktunya pulang dia lain nggak? Malip saya mau pulang, disilakan pulang nggak?
0: Iya dong.
1: Iya. Hmm. Oh iya, kadang-kadang suka basa-basi. Eh, di cara mengendong buat balik gitu. Ya gitu aja. Gitu kan. Tapi kan itu semuanya kan kita enggak ini. Oh iya tuh. Aduh, pada menginap gitu kan. Itu kan basa-basi ya. Tapi pada prinsipnya ya kita ya udah waktunya pulang ya pulang. Demikian juga itu masalah. Ya kita dengerin aja udah. Nanti waktunya dia pulang ya pulang. Mau itu masalah yang membahagiakan. Kalau udah waktunya memang dia itu duduk di rumah kita, ini pulang ya pulang. Ya. Kalau memang dia itu masih di situ ya di situ, kan kita nggak mungkin ngusir. Nggak mungkin ya. Beda halnya kalau misalkan itu ya tuan rumah yang normal kan nggak bisa ngusir. Gitu kan. Gitu kan. Tapi kita dengerin, tuan rumah yang kita kan harus menjadi tuan rumah yang baik. Jadi apapun yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana kita ini menjadi tuan rumah yang baik. Mau itu tamunya bikin rese, mau tamunya itu bikin kita senang, bagaimana kita mentreatnya. Nah itu tadi. Ketika yang bikin kita seneng ya kita tetap terkontrol diri kita. Kenapa? Ini tamu, nggak bakal lama lu di rumah gue. Lu bakal pulang di rumah gue. Terus kalau tamu itu rese, kita pun tetap tenang. Kenapa? Lu pun nggak bakal lama di rumah gue. Lu akan ini. Makanya itulah yang terpenting adalah bagaimana hati ini supaya tetap tenang dengan sang penggenggam alam semesta yang mengendalikan rumah kita. Rumah kita itu kan hati kita itu. Nah, supaya kita mau dikendalikan sama Yang Maha Kuasa, ya kita akses hati kita dengan Yang Maha Kuasa. Di sinilah Islam masuk. Yaitu berzikir. Zikir is not only on the tongue. Bukan hanya kita dalam lidah, tetapi hati sebagai tuan rumah ini kita hidupkan, berkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Kira-kira gitu.
0: Baik. Baik, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Muhajir Afandi ya, tentang bagaimana kita bisa harus bisa mengontrol diri begitu ya Pak Ustadz. Ya, kalau bisa disimpulkan tadi yang penting adalah kita sebenarnya harus sadar diri bagaimana tentang bagaimana harus menyambut tamu itu, mengontrol bagaimana ketika kebahagiaan datang, ketika kesedihan datang, begitu ya Pak Ustadz ya. Dan sudah ada atensi yang masuk nih Pak Ustadz ya, dari Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara Pagi hari ini, izin mau bertanya. Karena panjang saya persingkat ya Pak Ustadz ya. Izin, dalam kehidupan ada orang yang datang dan pergi, baik yang kita cintai ataupun tidak. Bagaimana cara kita memahami dan menentukan arah kehidupan, termasuk apa yang seharusnya menjadi fokus kita gitu. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kehidupan ini milik Tuhan atau milik kita. Bagaimana kita memahami hubungan antara kehendak Tuhan dan pilihan manusia dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Pak Ustadz, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jelas ya. Ya kehidupan ini milik Allah ya. Semuanya milik Allah ya. Lantas bagaimana? Tadi apa tadi?
0: Bagaimana menentukan cara kita memahami dan menentukan arah kehidupan, termasuk baik, apa yang seharusnya menjadi fokus.
1: Kalau arah kehidupan itu kan gini, udah jelas kita sebagai hamba Allah yang bertuhan, tentunya Allah sang pengatur kehidupan. Ya untuk ngatur arah kehidupan kita, ikutin aja apa yang Allah gariskan dalam Al-Quran, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja. Singkatnya, ketika sesuatu arahnya, ketika sesuatu itu mendatangkan manfaat dan dalam rangka ibadah apapun itu, itu yang menjadi arah kehidupan kita. Kalau tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dan di situ tidak ada keriduan Allah, ngapain jadi tujuan? Ngapain jadi tujuan? Ngapain jadi arah? Gak capek-capek. Itu. Jadi garis besarnya itu.
0: Baik. Baik, itu tadi semoga menjawab pertanyaan dari Pak Arnoy di Ciparigi ya. Dan tadi kalau Pak Ustadz sempat kita sama bahas bagaimana mengumpamakan tadi kesedihan dan juga kebahagiaan itu sebagai tamu di hati kita, begitu Pak Ustadz. Boleh gak sih kita tuh sebagai tuan rumah juga cuek, begitu Pak Ustadz, ketika ada masalah ya, kalau tadi diibaratkan bahagia dan kesedihan itu masalah, bisa gak sih, boleh gak sih kita cuek ketika tiba-tiba ada masalah itu datang, kita cuek saja, ya sudah, gak usah dibiarin masuk gitu, yang penting hidup kita happy-happy aja gitu.
1: Dalam hal tertentu cuek adalah solusi. Dalam tertentu ya, the power of cuek. Cuek aja. Contoh misalkan ada orang yang ngebenci kita, ada orang yang nyinyirin kita, ada orang yang hasut sama kita, ya udah, cuek is the answer. Cuek aja, udah amat gitu kan. Lu gak maksimalkan gue, lu gak ngituin gue, gue gak dapet beras dari lu, ngapain juga gue pusing gitu kan. Nah itu cuek itu adalah seni sesungguhnya. Ya, dalam hal tertentu harus harus seperti itu. Lawang ya hidup gue gitu kan. Ngapain gue mikirin apa yang lu
0: permasalahkan gitu ya.
1: Masalah dalam diri gue punya ini gitu kan, itu cuek gitu kan. Jadi terkadang dalam hal-hal tertentu ya cuek itu harus. Harus kita miliki gitu kan.
0: Mungkin kalau misalnya bisa saya simpulkan gini, mungkin ya Pak Ustadz ya, kita diskusi saja ya Pak Ustadz ya, ketika masalah itu mau masuk, kita cuekin, ya udah nggak apa-apa. Tapi ketika masalah itu sudah terlanjur masuk ke dalam hati kita, mau tidak mau kita tetap kita harus kita jamu, begitu Pak Ustadz
1: ya. Jadi kan gini, sesuatu itu jadi masalah ketika hati dan pikiran itu kesedot. Kesedot. Ya, contoh lo ya, contoh nih. Kita energi kita kesedot dengan hal yang membuat kita ini enggak nyaman. Nah, itu apapun itu contoh. Contoh misalkan di
0: jalan aja misal, okay, mungkin.
1: Di ruangan inilah ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, ini contoh ya. Di ruangan ini. Di ruangan ini AC kan dingin ya? AC-nya dingin kan? AC-nya dingin gitu kan. Dingin gitu kan. Akhirnya saya ini gak nyaman, dingin amat sih. Akhirnya kesedot tuh energi kita, pikiran hati kita, mikirin kenapa sih dingin mulu nih ruangan nih. Atur kayak gimana gitu kan. Nah itu jadi masalah.
0: Okay.
1: Itu tidak akan jadi masalah ketika hati dan pikiran kita damai. Oh ya udah, udah terima aja. Sesuatu itu akan jadi masalah apapun itu ceritanya kalau energi kita ini kesedot. Kesedot dengan masalah itu, dengan hal yang membuat itu jadi masalah. Apapun itu. Makan sama rendang. Siapa yang gak mau makan sama rendang? Ya gak?
0: Kegigitnya lengkuas.
1: Hah?
0: Kegigitnya lengkuas.
1: Kegigitnya lengkuas ya. Ada rendang, ada opor, tapi gak ada sayur. Seratnya. Ketika kita fokus energi kita nyari sayur, jadi masalah. Ah, gimana sih? Ini protein semua nih, enggak ada nih seratnya.
0: Oke.
1: Jadi masalah.
0: Oke.
1: gitu.
0: Oke, baik. Ada satu lagi Pak Ustadz, atensi yang masuk dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara kita dan tujuan kita yang sesungguhnya supaya selalu dikuatkan iman kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
1: Menentukan tadi apa?
0: Bagaimana cara kita untuk apa namanya, tujuan kita sesungguhnya supaya selalu dikuatkan imannya gitu.
1: Tujuan kita sesungguhnya supaya dikuatkan iman. Tujuan kita sesungguhnya. Jadi gini, garis besarnya udah jelas dalam hidup ini. Ya, kita sebagai muslim garis besarnya sudah jelas. Wa mayasri nafsau tiqa mardhatillah. Yaitu kita arahkan semua itu untuk mengejar ridho Allah. Nah ini. Nah, mengejar ridho Allah ini jangan menjadi bahasa yang melangit. Jangan menjadikan bahasa yang wah ridho Allah. Wah. Jangan. Kita bumikan ridho Allah itu. Ya. Kita bumikan, kita operasionalkan sebagai tujuan hidup kita, menentukan tujuan arah hidup kita yaitu dalam rangka ibadah. Titik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat. Aku tidak menciptakan jin manusia kecuali dalam rangka dia itu hidup untuk ibadah. Nah, tadi jangan kita ini mengawang menerjemahkan ridho Allah ibadah gitu kan. Mari kita terjemahkan secara nyah dalam kehidupan kita. Jadi supaya tujuan kita terarah dan dikuatkan iman, maka jalan satu-satunya adalah saldo mirok. Tanya hati kecil. Hati kecil itu gak pernah bohong. Hati kecil itulah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Sesuatu yang sesuai dengan fitrah itu akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Fitrah. Fitrah itu sesuatu yang tidak menyalahi aturan. Anak kecil yang belum punya dosa, kalau ditanya Alif waktu kecil ya, cita-cita jadi apa? Jawabannya apa?
0: Dokter.
1: Itu jawaban yang fitrah. Yang tidak menyalahi hukum agama dan hukum negara. Tidak ada satu anak kecil yang belum punya dosa ditanya mau jadi apa? Mau jadi koruptor? Gak ada. Mau jadi maling? Gak ada. Itu. Jadi kesimpulannya Bu Suratin, ya, supaya menentukan arah itu di mana ridho Allah, ya. Yaitu ya kita tanya hati kecil kita. Jangan mendustakan hati kecil kita ini. Karena Allah titipkan kebenaran di hati kecil ini yang selalu membisikkan kepada jalan kebaikan. Bagaimana cara menentukannya? Sesuai dengan hati nurani dan Allah ridho dengan cara yang baik, dengan cara yang maslahat. Itu jadi tujuan kita. Gitu.
0: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang yang ternyata juga menjadi pertanyaan terakhir untuk segmen Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustadz Muhajir.
1: Sama-sama.
0: Karena waktunya juga terbatas nih, padahal sebenarnya topiknya sangat menarik ya, bagaimana kita harus mengikhlaskan apapun yang datang dan pergi dari kehidupan kita. Dan semoga pembahasan pagi ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang hadir membawa hikmah, dan ketika seorang memilih pergi, kita juga perlu ikhlas untuk merelakannya dengan hati yang lapang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz Muhajir atas ilmu dan nasihat yang sudah disampaikan. Baik. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berakhir pekan. Jangan lupa baik, mampir ke baik RRI Fest nanti ya, Pak Ustadz.
1: Sebelum saya salam, assalamualaikum. Ya. Titik tekannya, yang datang selamat datang, yang pergi relakan dia. Yang terpenting kita tetap bersama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul.
1: Karena zat itulah yang tetap menjaga kita.
0: Baik, itulah. Baik. Pokoknya yang penting libatkan Allah dalam segala hal, begitu ya. Dan semoga ilmu yang disampaikan Pak Ustadz Muhajir pada pagi ini bermanfaat dan juga menjadi bekal untuk kita semua dalam menjalani kehidupan. Alif pamit untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi berikutnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan saya ke depannya semoga Pasar Jam 2 ini bisa menjadi wadah buat kumpulnya orang-orang muda, bisa memajukan UMKM yang ada di Bogor.
2: Oh, ini bagus malah, dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah di mana perempuan pada zaman jahiliyah, nah itu banyak eksploitasi terhadap perempuan.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor akhir pekan Sabtu 12 September 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. RRI Bogor menggelar RRI Fest 2026 di lapangan Sakura Kota Batu, Kabupaten Bogor. Kehadiran sentra kuliner Pasar Jambu 2 merupakan salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Pemanfaatan teknologi informasi digital, media sosial bagi kaum perempuan agar menjadi pengembangan diri, menyampaikan aspirasi, dan berekspresi. Inilah Warta Berita RRI Bogor akhir pekan selengkapnya. Bersama saya, Alif Dayita. Informasi pertama pagi ini pendengar RRI Bogor hari ini menggelar kegiatan RRI Fest 2026 bertajuk 1001 Pasar Rakyat bersama RRI. Kegiatan ini diramaikan dengan beragam aktivitas mulai dari senam sehat, bazar UMKM, dialog interaktif, serta hiburan berupa tari-tarian daerah yang dipusatkan di sentra UMKM Sepatu Ciomas dan lapangan Sakura Kabupaten Bogor. Kehadiran Kementerian Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat atau Kemenko PM bersama Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia di Kabupaten Bogor menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat serta penguatan ekonomi lokal. Khususnya diarahkan pada pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaku usaha. Kegiatan ini akan diawali dengan kunjungan kerja Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang akan meninjau sentra UMKM Sepatu Ciomas. Dalam kunjungan ini, Menko PM akan melihat langsung proses produksi sekaligus juga berdialog dengan para pengrajin. Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi pengembangan produk lokal agar semakin berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, rombongan akan menuju lapangan Sakura untuk membuka rangkaian program 1001 Pasar Rakyat bersama RRI. Program ini melibatkan puluhan pelaku UMKM dan menghadirkan berbagai layanan bagi masyarakat. Ada 50 tenan UMKM lebih yang akan memamerkan produk kuliner dan kriya. Ya. Selain itu juga, sementara itu sebanyak 100 pelaku UMKM ekonomi kreatif dan koperasi akan mengikuti workshop digitalisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus memperluas akses pasar. Beralih ke informasi lainnya, kehadiran sentra kuliner Pasar Jambu 2 merupakan salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Sentra kuliner Pasar Jambu 2 mulai menjadi salah satu pilihan generasi muda untuk menikmati beragam kuliner kekinian di Kota Bogor. Kehadiran kawasan tersebut dinilai dapat menjawab kebutuhan anak muda terhadap tempat berkumpul dan menawarkan makanan viral dengan suasana nyaman. Jumat 18 September 2026. Mahasiswa IPB Gustari menilai keberadaan ruang usaha yang representatif penting untuk mengakomodasi aktivitas kaum muda. Menurutnya, tempat kuliner dan belanja perlu memiliki suasana yang mendukung untuk berkumpul, mengikuti tren, serta menawarkan harga yang tetap terjangkau bagi mahasiswa. Gustari melihat sentra kuliner yang mampu mengikuti perkembangan tren berpotensi menjadi ruang interaksi baru bagi generasi muda. Konsep tersebut dinilai semakin menarik apabila dipadukan dengan pilihan kuliner yang sedang populer, serta lingkungan yang nyaman untuk bersosialisasi.
5: Menarik sih Pak, kan ini kayak BM kedua ini kayak katanya kan kalau tadi TikTok tuh. Terus ya banyak juga sih jajanan yang belum pernah saya temuin gitu.
6: Viral gitu ya.
5: Harapannya munculin lagi produk-produk yang kekinian sih Pak, tapi yang harganya affordable gitu Pak, sama kan kita mahasiswa nih.
6: Oke.
4: Sementara itu mahasiswa Bogor lainnya Aileen menilai kota Bogor membutuhkan pusat kuliner yang mengikuti tren agar generasi muda tidak selalu harus menuju Jakarta untuk mencari makanan, tempat berkumpul maupun kebutuhan lainnya. Menurutnya keberadaan pusat kuliner yang dekat dengan masyarakat dapat menjadi alternatif bagi anak muda untuk mengikuti dan menikmati berbagai pilihan tanpa harus bepergian jauh.
1: Harapan saya kedepannya semoga pasar jam 2 ini bisa menjadi wadah buat kumpulnya orang-orang muda, bisa memajukan UMKM yang ada di Bogor, juga mungkin semoga bisa memajukan apa ya pangan lokal, karena Bogor tuh kan banyak makanan kulinernya gitu kan, maksudnya biar bisa berkembang, terus biar nggak hilang di antara kalangan gadget kayak, maksudnya jadi ada space gitu. Atau ya aku melihatnya kalau Gen Z ini dia maksudnya mereka butuh tempat untuk berkumpul, dan kalau bisa ini bisa jadi space untuk itu ya otomatis bisa.
4: Konsep pasar warung jambu dapat berkembang dengan memadukan karakter pasar rakyat dan tradisional dengan sentuhan budaya Sunda serta konsep kekinian. Perpaduan tersebut dinilai dapat memberikan identitas tersendiri sekaligus membuat kuliner semakin menarik bagi generasi muda dan masyarakat luas.
3: Sementara itu pendengar, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyebut keberadaan sentra kuliner Pasar Jambu 2 menjadi momentum untuk mendorong kemajuan pasar-pasar lainnya di Kota Bogor. Ia berharap keberhasilan penataan Jambu 2 dapat menjadi inspirasi bagi Pasar Gembrong, Pasar Merdeka, dan pasar lainnya. Pemkot Bogor mengajak masyarakat dan pedagang ikut menghidupkan 14 pasar yang tersebar di wilayah Kota Bogor dengan jumlah sekitar 9.000 pedagang. Dukungan masyarakat dinilai penting agar aktivitas perdagangan semakin berkembang dan memberikan ruang bagi pedagang untuk meningkatkan usahanya. Informasi berikutnya pendengar, pemanfaatan teknologi informasi digital media sosial bagi kaum perempuan agar menjadi pengembangan diri, menyampaikan aspirasi dan berekspresi. Berikut laporan Adesri.
7: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya mulai dilakukan di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Fasilitas yang dibangun di atas lahan hampir 10 hektar tersebut ditargetkan dapat mengolah hingga 1.500 ton sampah dari kota dan Kabupaten Bogor di setiap harinya. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, pembangunan PSEL ditargetkan berlangsung selama 18 bulan dan diharapkan dapat berjalan pada tahun 2028.
8: Lahan yang segera akan dibangun waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Lokasinya di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Luasnya kurang lebih total hampir 10 hektar. Akan bisa mengolah 1.500 ton sampah kota dan Kabupaten Bogor per hari.
7: Pembangunan PSEL juga perlu diikuti dengan penguatan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Masyarakat dari berbagai sektor seperti rumah tangga, sekolah, perkantoran, hingga pasar didorong melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
8: Mudah-mudahan lancar, 18 bulan pembangunan. Menuju ke 2028 tentu kita harus menguatkan konsep arah kebijakan kita untuk pengelolaan dari hulu ke hilir. Pemilahan sampah di rumah, sampah selesai di sekolah, sampah selesai di kantor, sampah selesai di pasar. Nah, jadi yang betul-betul yang tidak bisa dimanfaatkan lagi itu masuknya ke dalam pisang.
7: Penguatan pengelolaan sampah dari sumbernya diharapkan dapat membuat sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dapat masuk ke sistem pengolahan PSEL. Keberadaan PSEL diharapkan tidak hanya menambah kapasitas pengolahan sampah, tetapi juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih terarah dari sumber hingga tempat pengolahan.
3: Pendengar, kami mohon maaf untuk informasi yang baru saja Anda dengarkan merupakan informasi terkait pembangunan PSEL yang ditargetkan berlangsung selama 18 bulan dan diharapkan dapat berjalan pada 2028 yang juga disampaikan oleh reporter kami Ade Sri. Kami akan hadirkan informasi terkait pemanfaatan teknologi informasi digital media sosial bagi kaum perempuan agar menjadi pengembangan diri, menyampaikan aspirasi dan berekspresi. Kita ikuti laporan Ade Sri berikut ini.
7: Perempuan kini semakin aktif memanfaatkan media sosial dan media digital untuk menyampaikan gagasan serta mengekspresikan diri. Peran tersebut juga dinilai dapat menjadi bagian dari pemberdayaan perempuan di tengah perkembangan teknologi. Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Bogor, Indah Ramadhani mengatakan, keterlibatan perempuan sebagai influencer memberikan wadah untuk menyampaikan suara dan berekspresi di ruang digital.
6: Ketika kita melibatkan perempuan sebagai influencer dalam media-media sosial dan juga media digital, artinya kita memberdayakan perempuan itu agar mereka juga bisa bersuara dan juga berekspresi di media seperti itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang menjadi sesuatu yang progresif ya, sebuah kemajuan bagi perempuan karena mereka diberikan wadah dan juga ruang untuk berekspresi.
7: Keterlibatan perempuan sebagai influencer juga dipandang sebagai bagian dari perubahan cara perempuan mengambil peran di ruang publik. Sekretaris Umum Filar Foundation, Elsa Mayori menilai perkembangan teknologi justru membuka ruang inovasi bagi perempuan.
9: Perempuan menjadi influencer, oh ini bagus malah, dan bukan suatu eksploitasi terhadap perempuan. Kalau kita berbicara eksploitasi terhadap perempuan, kita balik lagi ke titik sejarah di mana perempuan pada zaman jahiliyah, nah itu banyak eksploitasi terhadap perempuan. Tapi kalau hari ini, ketika kita mengikuti arah perkembangan zaman, yang dimana teknologi ini sebagai ruang inovasi bagi kita.
7: Pemanfaatan ruang digital pun dapat menjadi sarana bagi perempuan untuk mengembangkan potensi dan mengambil bagian dalam perkembangan teknologi. Dengan ruang ekspresi yang semakin terbuka, perempuan dapat menyampaikan gagasan dan menunjukkan kreativitasnya melalui media digital.
10: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, pemerintah Kota Bogor bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta membahas sejumlah persoalan kawasan aglomerasi meliputi pembangunan, infrastruktur, tata ruang, transportasi, kebersihan, dan lingkungan. Pembahasan berlangsung dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta yang diterima Wali Kota Bogor Dedi Arahim di Balai Kota Bogor pada Jumat 18 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyoroti tingginya mobilitas masyarakat Bogor menuju Jakarta, termasuk perjalanan KRL yang mencapai sekitar 110 ribu penumpang pada hari kerja dan 160 ribu penumpang saat akhir pekan. Pemkot Bogor juga membahas penguatan transportasi publik, termasuk integrasi layanan Bogor-Jakarta, pengembangan koridor baru, serta rencana perpanjangan layanan komuter lain hingga stasiun Cigombong. Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor mendesak perubahan pelayanan BPN Bogor setelah adanya penanganan kasus dari KPK dengan menangkap kepala kantor. Inilah Sony Agung Saputra melaporkan selengkapnya.
12: Pelayanan kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bogor diharapkan tetap berjalan normal meski terdapat proses penyelidikan dan penetapan tersangka terhadap kepala kantor pertanahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Aisogir, meminta kondisi tersebut tidak menghambat masyarakat memperoleh pelayanan pertanahan sesuai standar operasional prosedur pemerintah Jumat 18 September 2026. Aisogir menekankan masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan untuk berbagai kebutuhan administrasi pertanahan termasuk proses validasi dan balik nama. Setiap permohonan perlu diproses sesuai ketentuan tanpa perlakuan berbeda, intervensi maupun pembatasan yang tidak memiliki dasar pelayanan. Menurut Sogir, persoalan yang sedang dihadapi instansi pertanahan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas perlu diperkuat untuk mencegah munculnya praktik percaloan serta pelayanan yang bersifat inklusif.
13: Pelayanan masyarakat kantah BPN Kabupaten Bogor 1 dan 2 jangan sampai terhambat dengan adanya penyelidikan ini. Maka dari itu tetap melayani masyarakat Kabupaten Bogor, perpanjangan, validasi, balik nama tetap harus dilayani, tidak boleh stuck. Dan kantah itu adalah kantor pelayanan publik ya, tidak boleh tertutup seperti seolah-olah ada yang ditutupi. Dan masyarakat biar tahu semua mana hal-hal yang menjadi tahu dan tidak tahu juga masyarakat pada tahu. Jadi jangan dibatasi pelayanan ini gitu kan, sepanjang itu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kantah.
12: Ia juga mendorong pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan keterbukaan dan proses administrasi pertanahan. Masyarakat perlu dapat mengetahui

0: kantor BPN karena ini adalah amanat undang-undang.
1: Kantor pertanahan merupakan institusi pelayanan publik yang harus memastikan hak masyarakat tetap terpenuhi. Karena itu proses pembenahan dan diharapkan menghasilkan pelayanan yang lebih terbuka, profesional, ramah dan sesuai SOP sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan dapat terus diperkuat.
2: Kita ke berita olahraga. Federasi Olahraga Petanque Indonesia, FOPI Kabupaten Bogor, terus mematangkan persiapan para atletnya guna menghadapi gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung di Kota Bogor. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
3: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya guna menghadapi gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 yang akan berlangsung di Kota Bogor. Ketua Umum FOPI Kabupaten Bogor Musli menyatakan bahwa jajarannya saat ini tengah fokus pada pemantapan performa atlet. Setelah merampungkan program Training Center TC jangka pendek, saat ini tim pelatih mulai mengalihkan fokus untuk mengasah dan mempertajam teknik-teknik khusus para atlet. Seiring dengan hal tersebut, porsi dan intensitas latihan pun kian ditingkatkan.
4: Alhamdulillah, kalau untuk TC secara waktu pendek sudah dilaksanakan, tapi intensitas untuk ketetapannya itu insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober dan menjelang Porprov di bulan November.
3: Langkah ini dirasakan langsung oleh para atlet, salah satunya Putri Juwita, atlet andalan FOPI Kabupaten Bogor. Putri mengungkapkan bahwa intensitas latihan bersama tim kini telah ditingkatkan 4 kali dalam sepekan.
5: Menjelang persiapan Porprov, saya meningkatkan porsi latihan dalam seminggu bisa 4 atau 5 kali dan saya lakukan di waktu sebelum memulai aktivitas bekerja. Saya selalu berpikir positif dan tidak memikirkan hal apapun yang akan membuat mental saya goyah. Strategi yang saya lakukan ketika bertanding, melihat lapangan berbeda dan selalu mengecek pada titik landing yang pas dan tidak asal melemparnya.
3: Dengan program latihan yang terukur dan disiplin tinggi dari para atlet, FOPI Kabupaten Bogor optimistis mampu tampil maksimal dan menyumbangkan medali pada ajang olahraga bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor akhir pekan pagi ini. Saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dan Penata Teknik Agus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor pagi ini.

0: info cuaca hari ini.
1: Saatnya kita simak perakiraan cuaca untuk wilayah Bogor dan sekitarnya dan juga di wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat berikut ini.
2: Selamat pagi sahabat RRI. Akhirnya ketemu lagi di akhir pekan Sabtu 19 September 2026 dengan saya Mirna, forecaster on duty yang bertugas hari ini. Siapa nih yang udah punya rencana weekendan di luar rumah? Nah, biar agenda kita hari ini aman dan gak terganggu dulu cuaca, yuk simak dulu update perakiran cuaca Jawa Barat langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Purwakarta. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal. Waspadai potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, serta Purwakarta. Pada malam hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Purwakarta. Pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar di 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Hati-hati ya, waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur. Buat kamu yang mau tahu detail info cuaca terkini, langsung cek aja di aplikasi info BMKG, website cuaca.bmkg.co.id, atau kepoin media sosial di @info_bmkg. Ingat, mau jalan-jalan atau sekedar nongkrong, pastikan fisik tetap fit, siapin sedia payung atau jas hujan di kendaraan, dan selalu utamakan keselamatan di jalan. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Mirna pamit. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waduh.
1: Semangat bener joggingnya.
0: Iya tuh, kudu semangat. Biar tetap sehat nih, Bu. Sehat kan mahal.
1: Setuju, Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
0: Bener. Kalau kata orang mah, men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat, Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana, Bu?
0: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata, Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
2: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
2: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu. Saya ganti lejing macan dulu.
0: Jangan lama-lama ya bu. Keburu panas ntar.

pantau ya terlebih dahulu arus lalu lintas dan juga kondisi yang ada di sekitar kota Bogor. Kalau tadi kita sudah menyimak pantauan cuaca, kita akan simak terlebih dahulu lalu lintas. Kali ini kita pantau dari Jalan Juanda depan Balai Kota yang terpantau ramai lancar. Kemudian juga di Jalan Baru sebelum underpass juga masih lancar, belum ada kepadatan kendaraan. Sementara pantauan di lapangan Sempur Pendengar sudah ramai masyarakat yang berolahraga di akhir pekan dan juga yang sekedar berjalan-jalan ya di lapangan untuk berakhir pekan. Dan pastinya untuk Anda yang sedang menuju atau mungkin juga masih dalam persiapan untuk beraktivitas di luar rumah, beraktivitas di jalan raya, hati-hati. Pastikan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dimanapun Anda berada, patuhi rambu lalu lintas dan pastikan membawa surat kendaraan Anda. Sementara itu untuk pantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional pendengar ya. Kali ini saya ambil dari pasar Kebon Kembang seperti dikutip dari tepas.jawabarprof.go.id. Pada 18 September terdapat sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga. Di mana ada cabai rawit hijau yang turun dari Rp50.000 per kilogramnya menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sementara daging sapi lokal dan juga tetelan ini dari harga Rp145.000 per kilogramnya turun menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Pantauan juga tidak menunjukkan ada kenaikan harga di beberapa komoditas. Jumlah komoditas juga mengalami stagnan. Harganya juga tetap pendengar, termasuk juga bawang bombay, bawang merah, bawang putih cutting ataupun juga bawang putih biasa. Ini masih dibanderol di harga sekitar Rp35.000 sampai Rp40.000. Sementara untuk bawang merah Rp32.000 per kilogram. Untuk beras sendiri, untuk beras medium dan juga beras premium juga masih sama di kisaran Rp13.500 per kilogram sampai Rp14.500 per kilogramnya. Sementara untuk cabai hijau, cabai merah dan juga cabai merah keriting pendengar, untuk cabai merah ini masih di harga Rp28.000 per kilogram, cabai hijau biasa Rp35.000 per kilogram, sementara untuk cabai merah keriting ini ada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit merah juga berada di kisaran Rp80.000 per kilogram mendengar. Sementara untuk komoditas daging-dagingan, ada daging ayam, boiler, dan juga ayam kampung yang berada kali ini masing-masing Rp40.000 per kilogram dan Rp70.000 per kilogramnya untuk daging ayam kampung. Sementara itu untuk daging sapi, baik daging sapi lokal paha depan dan juga daging sapi lokal khas luar atau sirloin ini masih berada di kisaran harga Rp145.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam sendiri pendengar, telur ayam ras di kisaran Rp28.000 per kilogramnya dan untuk telur ayam kampung ini ada di kisaran harga Rp65.000 per kilogramnya. Tidak ada perubahan harga, harganya masih sama dan semoga ini bisa menjadi patokan Anda sebelum nantinya berbelanja ke pasar untuk melengkapi akhir pekan Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai